0: mall, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh...
7: Ngomong aja Pak, gak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
12: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan

0: dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
2: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
3: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
4: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok Bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga

0: September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 FM Bro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Sobat Bro 1, hari ini kita ada informasi nih dari dunia ya, internasional, yaitu banjir bandang dan longsor dahsyat melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tiongkok, tepatnya di wilayah Rasuwa, Nepal dan Gyeong Sontri di Tibet, Tiongkok pada Rabu 26 Agustus 2026. Bencana ini terjadi setelah material berupa batuan, tanah dan es dalam jumlah sangat besar runtuh dari kawasan pegunungan dan masuk ke aliran sungai. Material tersebut kemudian memicu gelombang banjir bandang yang membawa lumpur, batu, dan puing dengan kecepatan tinggi di wilayah yang berada lebih rendah. Dampaknya sangat besar, sobat. Gelombang banjirnya itu menghantam permukiman, jalan, jembatan, fasilitas listrik serta berbagai infrastruktur di sepanjang lembah sungai. Data korban untuk saat ini masih terus diperbarui. Laporan terbaru menyebutkan sedikitnya 157 orang meninggal dunia di Nepal, sementara di Tiongkok melaporkan sedikitnya 3 orang meninggal dan 265 orang masih hilang di wilayah Tibet. Ratusan orang lainnya juga dilaporkan belum ditemukan, termasuk wisatawan dan warga negara asing. Peristiwa ini kembali menunjukkan betapa rentannya kawasan Himalaya terhadap bencana hidrometeorologi dan longsor, terutama ketika terjadi perubahan kondisi gletser serta cuaca ekstrim. Oke sobat Pro 1, kita doakan semoga proses pencarian dan penyelamatan berjalan lancar. Semoga korban yang masih hilang segera ditemukan dan masyarakat yang terdampak mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Tetap bersama kami di 96,7 FM Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Ya, kami informasikan kepada pendengar bahwa nanti ada dialog bersama rekan kami Desi Harmila, yaitu dialog Sungai Penuh Menyapa, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: ngebut berujung maut.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
1: Terserah deh.
3: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.

0: Ketika tekanan mendarah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
2: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada pada pagi hari ini 27 Agustus 2026. Tapi semangat kemerdekaan di bulan Agustus masih terasa bau-baunya ya. Dan juga untuk kita pada pagi hari ini ya, kita seperti biasa di Dialog RRI Sungai Penuh menyapa. Untuk pagi hari ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa, yang punya prestasi

0: Yang membanggakan tentunya untuk semuanya, khususnya di masyarakat Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Ini salah satu mahasiswa, sebenarnya ada dua, cuma kita lagi menunggu dari salah satu lagi narasumber kita pada hari ini yang akan hadir berbagi kisah, berbagi pengalaman juga bersama kita di RRI Sungai Penuh. Anda juga bisa menonton siaran kami di live streaming RRI Sungai Penuh di YouTube. Dan juga tentunya bisa didengar, mungkin yang tidak sempat menonton bisa didengar di 96,7 MHz. Dan pagi ini kita akan berbincang dengan mahasiswi Yayan Kerinci. Ya, ini mahasiswi Yayan Kerinci.
1: Iya benar.
0: Iya, luar biasa. Ini pagi-pagi udah datang. Dan ada yang namanya Daratul Humairah.
1: Iya, Duratul Humairah.
0: Duratul Humairah. Jadi panggilannya apa?
1: Humairah boleh.
0: Humairah. Oh, kemerah-merahan kayak gitu ya. Humairah. Ini dari program studi Hukum Keluarga Islam.
1: Iya, benar banget.
0: Yang berhasil terpilih sebagai salah satu dari 150 peserta bahasa Inggris ya.
1: Iya.
0: Christian
1: Google Student Ambassador.
0: Fully funded Google Student Ambassador 2026. Dan masuk top 50.
1: Ya, top 50. Sebenarnya itu dari 2000 Google Student Ambassador sebenarnya.
0: Dari 2000?
1: Ya.
0: Top 50?
1: Top 50.
0: Oh, luar biasa ini. Dan kemudian juga kita akan menunggu Adinda, Sofia Adinda ya, yang lagi di jalan katanya juga sangat luar biasa sekali. Dan kita tanya dulu nih untuk Humairah, ini bagaimana kabarnya? Tentunya pagi hari ini sehat.
1: Iya, sehat banget.
0: Sehat banget. Dan siaran kita juga bisa ditonton di live streaming ya. Okay, terus juga di istilahnya di media sosial kita juga itu bisa di-share ke kawan-kawannya atau dosennya di kampus ya, untuk nonton langsung pagi hari ini kita live. Ini bagaimana rasanya setelah mendapat pencapaian yang seperti ini gitu, bisa diceritakan nggak sama kita?
1: Sebenarnya pencapaian ini itu juga nggak instan. Aku mulai mendapat prestasi di tingkat nasional itu di semester 3 sampai di semester 5 saat ini. Dan itu kalau untuk rasanya bahagia banget tentunya, karena tentu untuk mendapatkan itu juga tidak instan dan juga tidak mudah, dan tentu ada beberapa hal yang harus Humairah lewatan sendiri hingga bisa sampai di tahap ini. Dan rasanya alhamdulillah bahagia sekali.
0: Bahagia sekali akan prestasi yang tentunya didapatkan. Nah, tentunya kita akan menanyakan kehidupan dari kampus sendiri. Ini kan sangat jauh berbeda dengan jurusannya, mata istilahnya untuk kuliahnya di ini, tapi kok bisa kayak gini ya, Nah ini kenapa tertarik untuk mengikuti hal tersebut gitu di Google ini?
1: Pertama, aku memang dari basically-nya program studi hukum keluarga Islam ya. Artinya belajar hukum, peraturan, dan lain sebagainya. Kok bisa yang ngalihnya ke IT, engineering gitu kan, communication. Terus kayak, itu kan gak linear dengan jurusan aku. Tapi yang aku lihat bahwa untuk kuliah jurusan itu sebenarnya hanya pamong gitu. Hanya yang kita sukai, kita pelajari. Sebenarnya untuk basic skill lainnya itu memang harus kita pelajari, seperti AI itu juga harus kita pelajari saat ini. Apalagi perkembangan teknologi yang semakin meluas, artinya yang bukan dari jurusan engineering ataupun IT itu juga harus bisa mempelajari hal tersebut agar kita tidak tertinggal. Nah, kebetulan sekali pada saat itu terbukalah pendaftaran Google Student Ambassador batch pertama di tahun 2026 di angkatan kedua. Sebenarnya 2026 ini angkatan kedua GSA. Dan aku tertarik untuk mengikuti hal tersebut karena aku melihat benefit-benefit yang didapatkan, seperti belajar beberapa tools AI yang aku rasa di kampus aku sendiri itu sudah menerapkan beberapa pembelajaran yang berbasis AI. Seperti pembuatan artikel sudah harus bisa memaksimalkan penggunaan AI. Jadi ketika ada wadah, aku harus masuk ke wadah tersebut agar aku juga tidak tertinggal, walaupun aku basically-nya dari program studi hukum.
0: Oh, seperti itu. Wah, luar biasa. Ini juga akan menjadi motivasi bagi mahasiswi yang lainnya, mahasiswa-mahasiswi yang lainnya itu untuk berbuat yang sama,
1: iya,
0: seperti
1: benar
0: itu
1: sekali.
0: Bisa. Nah, ini bisa diceritakan juga enggak prosesnya gitu kan, dari awal ini bagaimana kamu bisa, misalnya ini kok bisa terpilih gitu sebagai ambassador-nya gitu ya, dari Google ini, itu bagaimana?
1: Awalnya pendaftaran itu kalau cerita dari aku ya, kalau aku mendaftar itu pembukaannya itu di bulan April tahun 2026, waktu itu masih Ramadan kalau gak salah. Jadi iseng aku buka TikTok lah ya, anak Gen Z kan pasti buka TikTok kan, scrolling. Aku ketemu tuh video-video tahun dulu 2025 graduation. Jadi itu ada dua sesi, ada Google Student Ambassador ketika sudah terpilih, ada acara inauguration, pembukaan. Setelah itu melewati berbagai program pembelajaran selama 3 bulan, hitungan mereka menyebutnya 1 semester. Setelah menyelesaikan 1 semester tersebut, baru namanya ada graduation. Nah, aku kecantol dengan beberapa video TikTok, yaitu graduation Google Student Ambassador di tahun 2025, karena aku melihat, wah, event ini tertarik sekali. Emang ini resmi atau gimana? Setelah aku cross-check, ternyata eventnya memang resmi langsung dari Google Indonesia. Dan ternyata kegiatan ini bukan hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di Singapura, Thailand, dan beberapa negara seperti di Australia. Nah, aku tertarik nih, apakah aku coba cross-check lagi, apakah ini bisa diikuti oleh mahasiswa yang non-IT, ilmu komunikasi, sistem informasi gitu kan. Dan ternyata bisa diikuti oleh semua mahasiswa di Indonesia dengan berbagai jurusan dan kampus. Yang penting mereka itu adalah orang-orang yang mau belajar tentang AI. Nah, akhirnya aku mencoba diriku untuk mendaftar. Awalnya aku kira aku gak bisa keterima, karena aku latar belakang dari bukan program studi yang berkaitan tentang teknologi, dan juga bukan program, bukan dari kampus negeri, aku dari kampus agama gitu kan. Nah, ternyata aku kepilih nih. Awalnya diterima 2000. Aku menganggap, ah, ini kayak 2000 paling ya, program kayak gini ya paling lolos-lolos semua. Ternyata setelah mendapat appreciation dari tim Google setelah dipilih, ternyata pendaftarannya ada 81 ribu orang di seluruh Indonesia, mahasiswa dari 1.900 kampus. Dan aku di sana merasa bangga. Wah, dari 81 ribu tersebut, ternyata aku yang dari mahasiswa YN Kerinci ini bisa masuk ke dalam 2.000 orang tersebut.
0: Iya.
1: Nah, setelah masuk ke 2.000 orang tersebut, di sanalah ada pemberitahuan bahwa akan ada dipilih secara maksudnya secara adil juga dari tim Google. Dari 2000 orang tersebut akan dipilih 150 orang yang akan diakomodasi oleh tim Google langsung untuk ke Jakarta. Nah, ternyata aku bisa masuk ke dalam 150 orang tersebut. Nah, kalau teman-teman nanya nih, kok bisa masuk ke dalam 150 orang menghadiri acara inauguration di Jakarta yang full diakomodasi sama tim Google. Yang bisa aku jawab adalah karena aku memiliki portofolio yang cukup bagus di media sosial aku, sehingga tim Google tertarik untuk mengundang aku.
0: Kalau bisa ditunjukkan portofolionya. Ini menarik.
1: Boleh,
0: ya. Ini
1: boleh.
0: Menarik. Nanti
1: mungkin,
0: kita tunjuk.
1: Ya, boleh kan langsung spill gitu. Buka Instagram aku. Di sana semua kegiatan aku, di kegiatan kampus, perlombaan, memang aku share semua untuk memotivasi teman-teman. Dan ternyata salah satu itulah yang tertarik untuk melihat tim Google mengundang aku di acara inauguration. Dan juga aku juga punya LinkedIn. Teman-teman mungkin bisa cek langsung Duratu Humaira. Di sana sudah terus semua pengalaman-pengalaman aku berorganisasi, dan juga pengalaman-pengalaman aku magang dan lain sebagainya.
0: Jadi seperti itu ya tahapannya gitu. Jadi ini dari apa ya, proses tahapannya ya, hingga sampai mendapatkan penghargaan tersebut, sampai seperti itu gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Nah, juga sebenarnya kalau dari kita lihat gitu kan, dari kita lihat itu bagaimana kok bisa masuk kategori, apa yang dilakukan gitu, apa yang bisa yang dilakukan. Jadi teman-teman mungkin yang lainnya bisa mengikuti tahun selanjutnya, tahap selanjutnya, sebagainya. Itu menjadi inspirasi bagi teman-teman seperti itu. Ada nggak yang kenapa bisa, kok bisa terpilih sih gitu kan? Sekian banyak, berapa seluruh dunia kan, dari puluhan ribu seperti itu.
1: Jadi yang aku ceritakan tadi ada 2000 ya kan yang terpilih, terus diseleksi 150. Itu sebenarnya seleksi itu hanya untuk peserta yang kepilih secara offline ke Jakarta. Nah, selanjutnya setelah kami mengikuti acara pembukaan, akan ada namanya, ini namanya ambassador ya. Tentu kita menggunakan fitur-fitur atau tools dari Google sendiri kepada teman-teman kampus ataupun masyarakat umum. Nah, nanti akan diberi brief sama tim Google. Jadi kontak kerja kami itu selama 3 bulan, terhitung dari April sampai Juli.
0: Iya.
1: Nah, tahun di bulan ini, di bulan Agustus, kontrak kami kerja sudah selesai. Nah, apa saja sih yang akan kami lakukan selama 3 bulan tersebut? Yang pertama tentu sebagai ambasador ya, namanya ambasador pasti kita mau buat konten-konten gitu. Jadi pull konten. Jadi kalau konten itu teman-teman nggak usah mikirin juga, sebenarnya sudah ada brief dari tim Google, kita tinggal eksekusi aja. Kita tinggal briefing terus cek, udah langsung di post di media sosial. Tujuannya apa ya? Tujuan biar teman-teman tahu apa saja sih fitur-fitur unggulan dari Google, terususnya adalah dari Gemini AI.
0: Oke. Nah, itu menjadi salah satu hal yang harus diketahui oleh teman-teman juga, menjadi inspirasi selanjutnya. Ini enggak pelit membagi ilmu kan?
1: Wah, tentunya enggak dong.
0: Itu khusus untuk mahasiswa, siswa juga atau umum? Atau bagaimana?
1: Enggak, hanya khusus untuk mahasiswa.
0: Mahasiswa saja ya, seperti itu. Jadi yang berarti untuk aktivitas atau kontribusi yang dilakukan oleh Humairo ini selama mengikuti program sampai akhirnya bisa mencapai top 50 ini, bisa di-share ke kawan-kawan gitu.
1: Ini ya aku kasih tips juga sebenarnya. Aku mau informasikan juga sebenarnya itu ada, sudah ada pembukaan batch kedua di tahun 2026 ini. Kalau teman-teman memang pengen menjadi seperti aku, menjadi Google Student Ambassador, itu sudah dibuka pendaftaran pada tanggal 24 lalu. Ada batch kedua, dia akan ditutup sampai tanggal 14 September 2026 kalau gak salah. Silakan teman-teman bisa cek di akun Google Indonesia dan juga di Coding Indonesia. Nah, untuk sampai ke top 50 itu ada beberapa tahapan dan semua 2000 peserta GSA itu tidak bisa untuk mendapatkan posisi top 50. Nah, sebenarnya posisi tertinggi di GSA ini adalah top 10, namanya Taya Trailblazer. Nah, sayangnya aku tidak bisa mencapai tersebut, hanya bisa masuk ke kandidat 40 top Trailblazer. Tapi aku sudah puas dengan hal tersebut. Jadi setelah tadi diundang inauguration, terus akan ada yang namanya tier pertama, yaitu tier Rising Star, di mana dari 2000 orang tersebut boleh membuat event kampus dan diwajibkan. Jadi tujuan untuk membuat event kampus ini untuk melatih public speaking kita, untuk melatih open minded kita, bersosialisasi kita, dan juga cara berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa ini tidak perlu takut lagi untuk membuat event kampus. Jadi pertama itu namanya tier Rising Star, di mana kami akan diminta untuk membuat 2 event di kampus dengan jumlah maksimal peserta, minimal peserta itu 10 peserta. Nah, aku bisa melewati itu, membuat 2 event sekaligus, lalu menghadirkan 10 peserta untuk berbagi insight tentang Gemini AI. Nah, setelah itu akan masuk email ke kita bahwa kita sudah mencapai tier Rising Star. Namun, kuota di tier Rising Star ini hanya untuk 500 orang. Nah, setelah itu akan ada lagi namanya tingkatan kedua, yaitu tier Achiever. Dari 500 orang terpilih tadi akan masuk ke 150 orang dengan ada toolsnya, ada rulesnya, yaitu adalah harus membuat 4 event offline kampus dengan menghadirkan 20 orang. Sebenarnya ini tantangan sendiri sih Kak, untuk menghadirkan beberapa, walaupun 20 orang ya, karena kita melihat bahwa jadwal di kampus itu tidak sama ya seperti di sekolah. Mereka punya kelasnya masing-masing, sehingga agak kesulitan kita untuk bisa menghadirkan teman-teman menghadiri acara event kita. Namun karena kita mempunyai niat yang baik, kita konsisten dan kita ingin mencapai target, itu pasti dipermudahkan. Dan aku juga mengucapkan rasa syukur juga dan terima kasih sih, karena untuk sampai ke tier listing achiever itu dibantu pull oleh tim media dan promosi kampus Yayan Kerinci. Oh, sehingga untuk mencapai kayak kamera, setting kamera dan lain-lain, butuh televisi, smart televisi dan lainnya aku butuhkan untuk presentasi, itu disediakan oleh tim media kampus. Jadi aku tinggal siapkan materinya aja, mereka yang bantu. Nah, setelah itu akan kita hadapi itu tier ketiga atau puncak dari kegiatan ini, Google Student Ambassador, yaitu adalah Challenge Tier Trailblazer, di mana yang 150 orang tadi akan masuk ke top 50.
0: Itu jadi itu perjalanan yang sangat luar biasa sekali, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Okay, dan kita juga masih menunggu dari teman satu lagi ya, mungkin terkendala oleh apa gitu cuaca asap mungkin lagi berkabut ya. Dan juga pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk bergabung tentunya bersama kami di pagi hari ini di 96,7 MHz ataupun di live streaming YouTube RRI Sungai Penuh dan siaran apa namanya siaran ulangnya itu bisa Anda tonton tentunya di media sosial kami baik YouTube, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya seperti itu. Kita jeda iklan berikut ini.
2: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
3: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
2: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
3: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
2: Ya, terus gimana dong?
3: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
4: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
7: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
6: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
7: Oke.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Kita kembali lagi di Dialog RRI Sungai Penuh Penyapa pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa RRI Sungai Penuh tentunya. Dan juga untuk Anda semuanya ya, kami informasikan bahwa informasi terupdate bisa Anda klik di rri.co.id. Kali ini pendengar masih bersama narasumber yang sangat luar biasa dengan prestasi yang luar biasa sekali. Juga ini patut dicontoh ya untuk semuanya. Jadi kesempatan itu harus kita gunakan, kadang lahir dari hal yang mungkin tidak terduga. Jadi ini menjadi salah satu contohnya. Dan tantangan mungkin terbesar mengikuti program Google ini dari pasti tidak semulus itu kan, juga prosesnya sangat cukup lama juga, luar biasa, sehingga bisa menjadi 50 besar seperti itu. Mungkin bisa di-share, diceritain sama kita semuanya.
1: Sebenarnya tantangan terberat itu adalah waktu, untuk balance antara waktu perkuliahan dan juga target pembuatan konten. Karena yang dilihat dari tim Google itu adalah seberapa semangatnya para Google Student Ambassador ini memenuhi aturan yang telah berlaku, yaitu adalah pembuatan konten. Jadi kita punya sampai 20 minggu, dengan 1 minggu itu harus memaksimalkan 3 konten kreator. Karena sebagai ambassador ya teman-teman tahu juga kan bahwa ambassador memang tugasnya membuat konten-konten di media sosial untuk diberitahukan kepada khalayak umum untuk menggunakan dari beberapa tools AI yang ada di Google. Yeah. Jadi kendalanya dari aku pribadi ya itu mengatur waktu antara waktu kuliah dan juga pembuatan konten. Karena aku sendiri itu bukan hanya berkuliah, aku juga freelance di salah satu brand produk pakaian di Sungai Penuh. Aku juga konten kreator di sana. Terus aku juga tutor di salah satu rumah belajar di Kota Sungai Penuh. Jadi untuk memaksimalkan hal tersebut juga aku harus mengatur waktu aku. Jadi tantangan aku cuma manage waktunya aja sih.
0: Manage waktunya agak susah karena banyak kegiatan yang lain juga sebagai mahasiswa. Semester 5 masih padat-padatnya ya.
1: Iya, bagi masih padat-padatnya.
0: Pernah gak ngerasa kayak aku capek nih, lelah ya gitu.
1: Pernah
0: ngerasa kayak gitu gak sih? Apa ini tuh aku harus lanjutin apa enggak gitu.
1: Ya, pernah. Aku pernah di titik dimana kak aku merasa, wih aku udah capek banget gitu. Cuma ketika aku melihat pencapaian yang aku capai, itu tidak mudah dan aku capai dengan ada tangisannya, ada tawanya, kadang ada marahnya, ada keselnya. Jadi aku pikir, kalau aku berhenti, nanti aku gak bisa meng-achieve atau mencapai target selanjutnya. Jadi ya aku kayak, yaudah bismillah aja, masih bisa kok. Jadi kayak lanjutin aja, karena selagi ada support sistemnya, pasti kita akan dapat.
0: Oke, ini luar biasa juga. Ini ada narasumber kita yang cukup luar biasa. Ini jalannya ke Kayu Aro. Ya, luar biasa pagi hari ini. Manis sekali Adinda kita di, seperti yang kita sampaikan, ada Sofia Adinda pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, ini agak deketan dikit agar itu mix kroponnya bisa ditarik ya, biar kedengeran suara manisnya di hari ini. Menjadi ambasador koperasi dalam program Kementerian Koperasi Republik Indonesia bersama Dekopin. Benar sekali. Mesti bisa dibantu mikrofonnya. Dan ini sangat luar biasa juga tentunya bagi Sofia. Ini hari ini setelah pencapaian yang cukup membanggakan, sama seperti yang disampaikan Humaira tadi ya. Ini mungkin bisa diceritakan kepada kita itu bagaimana pencapaian yang luar biasa ini sehingga Sofia bisa untuk mendapatkan menjadi ambasador di koperasi ini.
2: Sofia Dinda, saya sekarang semester 5, jurusan perbankan syariah di Institut Ekonomi Islam Negeri Timur. Nah, sebelumnya memang dari Fakultas Ekonomi ya kak. Jadi sebelum mendaftarkan menjadi brand ambassador, saya juga sudah menjadi bagian dari anggota koperasi selama masa sekolah. Nah, jadi untuk sekarang ini, dari 2 bulan yang lewat, itu mengikuti seleksi brand ambassador. Dari 148 yang mendaftarkan menjadi brand ambassador dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillahnya itu seleksinya pertama itu online. Jadi sempat ada interview juga, wawancara secara online. Dan alhamdulillahnya terpilih menjadi 40 bagian dari 40 besar menjadi brand ambassador koperasi Indonesia dari seluruh Indonesia. Jadi untuk perjalanannya mungkin cukup sangat panjang karena memang melewati seleksi online melalui post video di akun sosial media. Setelah itu ada seleksi wawancara, terus sampai pada akhirnya menjadi 40 besar dan insya Allah akan dalam bulan depan akan ke Jakarta untuk menghadiri pembukaan untuk seluruh brand ambassador koperasi.
0: Nah, ini kan Sophia kan berasal dari program studi perbankan syariah.
2: Benar.
0: Nah, ketika kemudian terpilih menjadi brand ambassador ini dari koperasi, apa yang membuat Sophia sendiri tertarik nih mengambil kesempatan untuk ikut dalam hal ini gitu?
2: Karena yang menariknya, koperasi ini kan badan usaha yang dimiliki juga oleh anggotanya sendiri. Jadi koperasi ini bukan hanya modalnya bukan hanya milik anggotanya sendiri, tapi koperasi ini juga menjadi mensejahterakan anggotanya juga, Kak. Jadi sangat tertarik dengan koperasi, mungkin apalagi generasi muda ya, Kak. Sekarang ini sudah tidak relate lagi, banyak yang tidak relate dengan koperasi. Nah, dengan adanya program brand ambassador koperasi ini, Sophia ingin mendekatkan diri koperasi dengan generasi muda juga.
0: Iya.
2: Jadi banyak orang-orang yang apalagi kami Gen Z ini,
0: iya.
2: Banyak yang sudah jauh dari koperasi ya, Kak Umay. Jadi dengan alhamdulillahnya terpilih menjadi 40 besar koperasi hari ini, Sophia akan mendekatkan lagi koperasi, mengenalkan lagi koperasi terhadap terutama generasi muda.
0: Iya, ini juga untuk di orang-orang sekitarnya di kampus ya, seperti
2: benar.
0: Itu. Nah, kalau dibandingkan dengan, kalau kalian kan termasuk mahasiswa yang cukup aktif gitu kan, terus juga mencari kesempatan atau justru kemudian memang Sophia sendiri, kalau Humaira tadi sudah cerita pengalamannya di Google, nah Humaira sendiri ini memang nyari, sengaja nyari di media sosial informasi ini atau memang muncul aja seperti itu?
2: Ini maha dahsyatnya sosial media sekarang ya kamu. Kebetulan Sophia sendiri juga follow akun Instagram kementerian semuanya. Jadi untuk Kementerian Koperasi pun juga udah Sophia ikuti dari lama, dan kebetulan 2 bulan yang lewat itu memang Sophia dapat informasinya dari akun Dewan Koperasi Indonesia dan akun Instagram kementeriannya.
0: Jadi Sophia lakukan apa yang Sophia lakukan sehingga Sophia ini bisa terpilih sebagai brand ambassador ini gitu.
2: Oke, baik. Yang pertama kan untuk seleksinya kan persyaratannya CV, portofolio, dan video. Jadi video itu diupload di akun media sosial dengan pertama dikemas secara kreatif pastinya. Dikemas secara kreatif, apa yang disampaikan, bagaimana cara kita menarik perhatian generasi muda terkait adanya seleksi brand ambassador koperasi. Dan Sophia juga mau sedikit ngasih tahu Kak, kalau untuk dari Provinsi Jambi, terkhususnya Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, itu hanya ada 2 orang yang terpilih menjadi 40 besar brand ambassador koperasi di seluruh Indonesia.
0: Oh, luar biasa. Satu lagi mungkin bisa di-share siapa temannya?
2: Ini Reval Giovanni.
0: Reval Giovanni, beliau nanti lain kali ya kita undang, mungkin lagi nonton juga di hari ini. Jadi kami informasikan bahwa kita ini live streaming di YouTube RRI Sungai Penuh dan juga tentunya karena radio RRI Sungai Penuh tentu di 96,7 MHz seperti itu. Dan sebagai mahasiswa perbankan syariah ini, ilmu yang dipelajari di kampus itu bersinkron dengan brand ambasadornya atau apa gitu?
2: Alhamdulillah sinkron juga. Karena di perbankan syariah sendiri kan kami diajarkan juga ekonomi juga.
0: Iya.
2: Dan di koperasi kan kita juga akan melakukan hal yang sama. Jadi untuk sistem ekonominya, bagaimana cara memanage keuangannya, sepertinya untuk terpilih menjadi brand ambassador koperasi sudah menjadi langkah yang tepat, Kak. Memang sudah sinkron dengan jurusan yang Sophia ambil.
0: Karena sesuai dengan fashionnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Dan juga ini membawa keduanya, membawa nama baik Yayan Kerinci. Ini juga Yayan Kerinci sekarang tahapannya sungguh luar biasa sekali kemajuannya ya. Karena sama-sama alumni ya, alumni di sana, ya, bukan alumni di YIN, tapi saya sangat fintech. Bahasa sekarang fintech ya sih, generasi Z ini, jadi masih di STAIN dulu ya. Jadi ini sekarang udah YIN dan insya Allah akan berubah jadi UIN, luar biasa YIN Kerinci ya ini juga. Dan tentunya prestasi ini setelah mendapat prestasi ini, apa yang berubah dari diri kalian? Mungkin dari Humaira terlebih dahulu.
1: Yang berubah dari aku yang pertama, aku semakin percaya diri. Aku lebih open minded terhadap dunia luar, terkhususnya pada teknologi. Setelah menjadi Ghost Ambassador, aku lebih melek akan teknologi, dan itu urgensi sekali ya untuk dipelajari, karena semakin lama teknologi tidak bisa tertinggal dan semakin maju, dan aku sudah mencapai hal tersebut. Dan juga yang berubah dari diri aku adalah persepsi aku terhadap dunia luar, dan aku tidak ingin tertinggal. Ya walaupun aku hanya di Kerinci, tapi aku bisa selangkah lebih maju dengan kampus-kampus ternama. Jadi aku bisa sejajar dengan mereka, berbagi ilmu dengan mereka. Jadi aku rasa aku sudah menjadi yang terbaik untuk di tahap ini. Tapi walaupun di tahap ini sudah menjadi yang terbaik, persi yang terbaik, tapi aku juga harus lebih belajar lagi, meningkatkan ilmu dan juga meningkatkan skill terutamanya.
0: Iya, jadi lebih itu ya, lebih apa namanya, lebih pede gitu, ya, lebih. Luar biasa sekali. Dan ini juga kalau untuk Sophia sendiri bagaimana? Ada yang berubah dari diri agak lebih agak lebih pede nih, lebih apa ya? Tapi jangan tinggi hati ya,
2: tetap itu ya. Benar. Gimana? Ini juga lumayan sama dengan Kak Humaira, karena Sophia sendiri pun juga lebih percaya diri lagi tentang, dan lebih tertantang lagi untuk mengajak generasi muda untuk lebih kreatif lagi. Dan yang berubahnya juga, Sophia jadi lebih pengen tahu lagi dan lagi, jadi gak ada batasan untuk cukupnya. Jadi mungkin sekarang segini, mungkin kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi rasa puas itu sekarangnya kayaknya udah gak ada lagi.
0: Harus dikembangkan lagi, ditingkat lagi gitu kan, seperti itu. Nah, berarti sekarang sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab akan
1: sekali
0: hal itu. Nah, ini kalau teman-teman sendiri melihat di kampus nih, aku kayaknya ini deh gitu kan, yang dilihat oleh teman-teman di kampus itu bagaimana kita ngasih tahu teman-teman, ngasih tahu kalau kayak gini loh gitu. Kalian bisa juga ngikutin loh kayak gini gitu. Ada gak cerita-cerita seperti itu dari teman-teman gitu, nanyain gitu kan? Apa gitu.
1: Kalau untuk GSA ini belum ya, karena aku sendiri baru juga menyelesaikan program ini. Tapi kalau untuk aku juga aktif beberapa lomba ya sebenarnya di karya ilmiah, yaitu esai. Jadi teman-teman kalau ngelihat postingan aku kayak, Humaira gimana sih untuk bisa lolos gitu kan, bisa menang gitu. Jadi aku tuh kayak pengen banget bantu mereka, karena aku pengen mereka juga bisa mendapatkan posisi yang pernah aku rasakan. Karena ketika kita dapat piala kan itu bahagia banget ya kan. Jadi aku sharing, ayo kita diskusi, kamu cari aja lomba dulu, kamu pilih temanya, aku bantu kamu garapnya. Nanti aku ajarin tips menangnya, aku ajarin tips lolos finalisnya, nanti aku ajarin cara kepenulisannya. Yang penting kamu siapkan mental kamu, molde dari diri kamu dulu, niat kamu dulu, aku yang bantu.
0: Iya, wah luar biasa ya, beda sekali dengan kami mahasiswa zaman fintech ya. Ini anak-anak memang sangat luar biasa juga. Ini dukungan dari kampus sendiri, ini dukungan dalam membantu mahasiswanya, mahasiswinya dari ini bisa tampil di tingkat nasional, itu bagaimana? Bisa diceritakan, jangan ditambah, jangan dikurang gitu ya. Ini betul gak sih kampusnya ini mendukung atau enggak dan segalanya?
1: Mungkin
0: gitu
1: dari aku dulu ya Kak Sophia. Jadi selama aku mengikuti perlombaan bahkan ke Jakarta, support kampus dan fakultas itu tidak pernah lepas tangan. Ini jujur, pure dari aku ya. Dan saat aku tanya di beberapa perlombaan Kak, kan kami kan sharing kan, pas nyampe di beberapa tempat ya kan, kayak kamu kesini diakom sama kampus gak? Kami bilang kalau kami sampai di sini artinya diakomodasi sama kampus. Kalau tidak diakomodasi mungkin aku gak di sini, aku bilang. Dan diakomodasi itu full Kak, tidak ada reimburse, tidak setengah pembandanaannya, memang full. Berapa yang kita minta itu yang dikasih. Dengan syaratnya cuma satu, itu benar-benar lomba yang official, tidak ada di belakang-belakang kayak penipuan dan lain sebagainya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kampus memang mensupport, bahkan Rp1.000 pun aku belum pernah mengeluarkan uang aku sampai saat ini untuk keluar daerah.
0: Iya.
1: Makanya itu kayak aku merasa, wah beda ya, YIN Kerinci gitu. Biasanya kayak orang kayak, yaudah reimburse dulu deh, kamu pakai dana sendiri, nanti kalau udah selesai lombanya, kegiatan di luar kota, kita ganti. Tapi YIN Kerinci gak membiarkan kita seperti itu.
0: Jadi support yang
1: sangat luar biasa.
0: Dari materi ya, dengan materi. Yang lainnya juga?
1: Finansinya tuh bahkan itu kayak aku pernah dihubungi rektor langsung, aku gak percaya sih awalnya kayak Assalamualaikum Mbak Ira gitu kan, ini Bapak dapat informasi Humaira mau berangkat, selamat ya, kayak support, selain support dari materinya finansial itu juga dapet gitu kak. Mereka tuh bahkan dihubungi sampai pihak rektorat gitu kan, ngucapin selamat dan itu menambah semangat kita sendiri gitu kak.
0: Ya, merasa bangga, merasa gitu bangga. Kan
1: dan kebetulan kita lagi live juga, jadi aku mau ngucapin juga ke wakil dekan tiga aku, Ibu Yasni, dan juga kabak tata usaha Ibu Eni, yang memang dari awal aku lomba sampai saat ini tidak pernah terlepas komunikasinya. Kita selalu kabar-kabaran, kalau Humaira sendiri ada bantuan, mereka langsung membackup.
0: Iya, luar biasa, itu dosen saya dulu tuh. Ini juga, kalau dari Sofia sendiri itu bagaimana?
2: Untuk mungkin yang tadi kan udah dijelaskan sama Humaira terkait memang dari rektorat, dari dekan. Nah, kebetulan kami berdua juga penerima beasiswa KIPKA di YNKI.
1: Iya, benar.
2: Jadi selain dari fakultas dan institut ya kak yang membantu kami, itu kami juga dibantu oleh forum mahasiswa KIPKA. Jadi untuk kami keberangkatan, itu kami berdua juga bisa mengajukan proposal kepada pembina forma KIPKA, dan itu memang dibantu ya,
1: dibantu 100%.
2: Sama halnya dengan fakultas. Kami juga disupport banget untuk berangkat. Kebetulan Sofia untuk brand ambassador kan baru terpilih sebulan yang lewat, tapi sebelumnya juga sama kayak Humaira. Kami berdua juga sudah pergi mengikuti lomba nasional, pertama di Bengkulu, terus di Sumatera Barat. Kami juga dan Humaira juga kemarin ke Lampung ya. Jadi kami sebelum menjadi brand ambassador Google dan brand ambassador koperasi, kami mulai awalnya itu start dari semester 1 kami mengikuti lomba debat, lomba karya tulis ilmiah, dan itu memang full di cover oleh kampus. Dan benar juga kata Humaira, Bapak Rektor, Bapak sekarang udah profesor ya Mas, Bapak Profesor Dr. Jafar Ahmad. Beliau memang sangat mendukung untuk mahasiswa yang ingin berprestasi, belajar. Jadi jadi kami mendapat banyak dukungan, baik itu dari forma KIPKA, dari fakultas kami maupun dari institut.
0: Iya, ini sangat luar biasa ya. Ini bukan cari muka.
1: Bukan cari muka.
0: Tawa lagi. Dan ya, oke.
1: Okay. Real ya.
0: Real yang dilakukan. Memang itu. Kalau dilihat sepak terjangnya saat ini memang perkembangan sangat luar biasa, bukan hanya adik-adik berdua saja, tapi yang lainnya juga dengan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa juga. Ini sebenarnya kalau kita boleh tahu gitu kan, kita ngasih tahu ke teman-teman yang punya mungkin skill, prestasi gitu kan, atau punya kemampuan tapi takut mencoba untuk hal-hal baru gitu kan. Ini apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman seperti itu? Kan beda-beda sekarang tuh, kayak zaman sekarang kalau dulu kan lebih ke pintar dalam hal pelajaran gitu. Kalau sekarang kan lebih ke skillnya gitu, beda zamannya gitu kan, ke skillnya. Ini teman-teman pasti punya skill yang berbeda-beda, punya kemampuan berbeda-beda. Jika mereka takut untuk melakukan hal yang mungkin sama bisa menjadi seperti kalian, apa yang harus mereka lakukan? Ada tips-tipsnya atau hal yang harus disampaikan kepada teman-temannya gitu?
1: Mau dari siapa dulu nih Kak Sofia?
0: Mereka.
2: Boleh dari aku dulu nih.
1: Oke, boleh.
2: Pertama, jangan berani untuk mencoba. Kami pun awalnya mulai
1: dari coba-coba.
2: Benar.
1: Ya.
2: Sofia waktu awal kuliah di YN Kerinci pun pertama kali coba ikut lomba dan langsung masuk final di UIN Fatmawati Bengkulu, Kak. Jadi awalnya sangat minder banget, karena dari finalisnya ada dari UI, ada Brawijaya, dan memang kampus-kampus top 10 di Indonesia. Jadi, tapi karena semangat tadi dan optimis tadi, gak apa-apa kok. Bahkan untuk apa minder? Justru kalau bisa masuk final di antara kampus-kampus top 10, itulah nilai plusnya ya Kak.
1: Benar sekali.
2: Jadi pertama kita jangan berani untuk mencoba, jangan patah semangat dulu. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Terus kalau dari Kak Humaira gimana Kak?
1: Oke, kalau dari aku yang penting jangan takut mencoba sama Kak Sophia. Karena awalnya aku dulu juga takut mencoba. Ternyata setelah aku takut mencoba itu gak ada hasilnya. Tapi ketika aku pede, aku berani, aku mendapatkan apa yang ku mau. Jadi untuk tips teman-teman, yang penting ya jangan takut aja ya. Kalau seandainya misal nih ketemu lomba, kayak aku nih bisa nih, ya udah langsung aja daftarin diri. Nggak usah takut dan juga nggak usah ditunda. Karena kita nggak tahu kan rezeki kita ternyata dimulai dari sana.
0: Iya, betul sekali. Jadi kesempatan itu kadang datang, ya kita pergunakan hal ya. Tersebut. Nah, ada gak dari kalian berdua kan sudah dapat ambasador koperasi, Google, seperti itu. Ada target gak ke depan yang lebih maju lagi tentu ya? Tentu karena masih ada. Muda kan?
1: Ya. Tentu ada sih. Mm-mm. Kalau dari Humaira sendiri tentu Humaira gak akan mau berhenti di sini. Dan mm-mm. Humaira pernah bilang sama kakak di rumah, walaupun apa yang Humaira dapat pada hari ini mungkin orang rasa kayak udah banyak gitu kan. Tapi dari Humaira sendiri itu gak boleh berhenti. Mm-hmm. Sampai Humaira bawa alma mater ini ke ranah internasional, Humaira gak akan berhenti. Mm-hmm. Humaira pernah janji pada diri sendiri bahwa Humaira mau grow up bareng YIN Kerinci. Mm-hmm. Karena pada waktu awal maba itu YIN Kerinci lagi progresif-progresifnya. Benar. Dan ternyata aku berprogresif bersama kampusku. Jadi kalau YIN alih status menjadi UIN, aku juga harus menjadi alih status menjadi mahasiswa berprestasi, gak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Kalau untuk kedepannya gimana, ya aku masih berusaha saat ini dan kita usahakan saja yang terbaik kedepannya.
0: Iya, betul sekali. Kalau dari Sofia sendiri gimana?
2: Benar Kak, benar Kak Umaira. Jadi untuk target sudah Sofia sampaikan juga di awal tadi, tidak akan pernah puas dengan pencapaian apapun yang ada. Mm-hmm. Jadi memang tertantang untuk sehari ini udah baik, mungkin besoknya bisa jadi lebih baik.
1: Iya, yeah, benar.
2: Dan kami juga YIN Kerinci lagi ini ya Kak, bertransformasi menjadi UIN juga. Yang telah disampaikan Humaira tadi, kalau YIN bisa menjadi UIN, kami berdua yang jadi untuk sekarang ini menjadi mahasiswa berprestasi di YIN Kerinci di tingkat nasional, mungkin bisa di tingkat internasional.
0: Amin ya robbal alamin. Ini juga karena waktu yang membatasi kita, yeah. Ini terakhir ya kakak tanyakan. Ini bayangkan, ini ada mahasiswa atau mahasiswi dari YIN Kerinci ini atau anak muda di Kerinci ini yang sedang mendengarkan kita pada pagi hari ini, mereka punya mimpi besar tetapi belum berani melangkah. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh adik-adik kita yang sudah mulai mendapatkan prestasi yang cukup membanggakan ini kepada teman-teman yang mungkin masih ingin atau belum bergerak atau belum ingin yang di luar sana yang mendengarkan atau yang menonton kita pada pagi hari ini?
2: Oke, ya. Mungkin boleh dari Sofia dulu ya, Mai.
1: Oke,
2: boleh. Pertama untuk mahasiswa baru. Mm-hmm. Kami juga sekarang 2 hari yang lewat baru selesai penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan 2026. Mm-hmm. Terkhususnya angkatan 2026, kakak, aku sendiri Sofia mau menyampaikan, jangan pernah takut untuk memulai. Dan YIN Kerinci, kita layak untuk membawa YIN Kerinci ke kancah nasional, internasional. Jadi jangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik itu dari kampus, itu sudah pasti akan mendukung kita untuk melangkah lebih baik lagi. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kapan kita mau grow up-nya? Jadi kita memang harus memulai dari hal kecil terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman terkhususnya mahasiswa baru yang semangat kuliahnya, dan juga jangan pernah berkecil hati.
1: Iya, benar.
2: Karena kita YIN Kerinci layak untuk bertempur di kancah nasional.
0: Iya, kalau diri Mara sendiri bagaimana?
1: Kalau pesan aku untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton dan mendengar live streaming ini, jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Aku selama mendapatkan posisi ini itu pure, ya tulus dari hati, itu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan, yuk langsung garap. Karena seperti aku ngomong tadi, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dan satu, harus tetap rendah hati. Kalau udah di posisi itu, ya seakan-akan itu tidak apa-apa gitu. Seakan gak ada apa-apanya gitu. Tidak perlu ditinggikan dan juga tidak perlu kita rendahkan. Ya biasa-biasa aja. Jadikan apa yang kita dapat hari ini motivasi untuk teman-teman gitu. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman di YIN Kerinci maupun teman-teman aku di luar YIN Kerinci. Karena kita punya skill masing-masing, punya porsi masing-masing. Pasti apa yang ada di diri kita, pasti kita bisa tunjukkan dan bisa kita buktikan bahwa kita layak juga untuk masyarakat umum, tentunya untuk kebermanfaatan masyarakat umum dan juga halayak umum.
0: Wah, luar biasa sekali. Karena waktu yang membatasi kita pada pagi hari ini, terima kasih adik-adik ya.
1: Sama-sama.
0: Semuanya yang sudah hadir, baik Humaira dan juga Sofia. Tentu kami tunggu juga di RRI dengan prestasi yang lainnya, mampir lagi ke sini ya.
1: Insyaallah.
0: Ini luar biasa sekali. Dan terima kasih sekali lagi dari mereka berdua, ini adik kita baik Humaira dan juga Sofia. Kita belajar bahwa prestasi tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, kadang yang dibutuhkan adalah keberanian. Dan Juga jangan takut untuk mencoba, konsisten itu sangat penting, dan jangan takut untuk bersaing di dunia luar. Jadi dunia itu sangat luas. Jadi ada kutipan yang diri saya sendiri itu selalu pakai, yaitu tidak melakukan sesuatu kemungkinannya adalah gagal. Pasti kita mendapatkan kegagalan. Tapi kalau kita berani melakukan sesuatu, itu ada dua kemungkinan, gagal dan juga berhasil. Jadi pilih yang mana, gitu kan? Jadi pilih yang mana untuk kalian semua. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Sungai Penuh pada pagi hari ini. Saya Desi Hermila dan seluruh kru yang bertugas dan narasumber saya sangat luar biasa pada hari ini. Ada di KMB ada Januri, di STMB ada Bintoro dan juga Kafir Gandhi, ada pengarah acara dan penanggung jawab ada Bapak Mahmud Ahmadani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Demikian, Anda telah mengikuti dialog interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa?
2: Oh, on.

keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku. Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang, gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
4: Belum, Ibu Guru.
3: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
4: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
3: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
5: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke sobat Pro 1, buat kamu yang masih sekolah atau sedang menentukan jurusan kuliah, ini penting banget untuk dipikirkan dari sekarang ya. Beberapa bidang yang diprediksi semakin dibutuhkan di masa depan antara lain teknologi informasi, kecerdasan buatan, data science, keamanan cyber, kesehatan dan pendidikan. Tapi bukan berarti jurusan lain gak punya masa depan ya. Yang paling penting memilih sesuai minat dan kemampuan, kemudian terus mengasah skill yang dibutuhkan dunia kerja. Karena di era yang terus berubah seperti sekarang, bukan cuma ijazah yang penting, tapi kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Nah, tadi juga sudah kita dengarkan dialog ya. Dialog tentang apa tadi? Prestasi dua mahasiswa IAIN yang cukup keren gitu. Jadi buat kalian cewek-cewek nih terutama, jangan cepat nikah ya. Coba kalian jelajahi dulu dunia ini ya. Tapi yang positif ya, jangan negatif. Oke, setelah ngobrolin masa depan tadi, sekarang kita santai dulu dengan musik. Nah, ini dia Gia Indrawari 1000 kali. Buat kamu yang sedang menemani pagi bersama Pro 1 RRI Sungai Penuh, Kerinci 96,7 FM. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia terhampar sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Beragam dan saling berbeda satu sama lain. RRI hadir menjembatani perbedaan yang ada, menyampaikan informasi yang benar, menggelorakan semangat optimisme, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Ketika suhu mulai memanas, kami hadir menyampaikan pesan bahwa toleransilah jawabannya. Dari jantung ibu kota hingga ke beranda negeri, kami sampaikan suara yang sama, suara persaudaraan dan kebersamaan. 74 tahun RRI untuk Indonesia lebih bertoleransi.

0: saudara.
1: Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, sejarah, dan tantangannya, menghadirkan narasumber Profesor Aswi Warman Adam, PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, staf khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Frans Magni Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro3, Pro1 RRI se-Indonesia, Radio Visual, dan YouTube channel RRI Net.
2: FM Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Gak terasa udah sampai di penghujung siaran pagi hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah setia menemani El dari awal sampai jam 10 ini. Semoga apapun aktivitas kalian hari ini, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya tetap diberi kesehatan. Jangan lupa senyum, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Saya El pamit undur diri, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya El, Kak Citra Wulandari. Terima kasih, tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

warahmatullahi wabarakatuh menemani di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini, menemani dan menyapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang. Oh, hingga pukul 15 nanti saya hadir menemani dan menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rasanya Penuh hingga farmasi pukul 15 nanti hadir menemani Anda.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Muaro Jambi, pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tetap berjalan normal. Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaul, yang menyatakan hingga saat ini para pegawai masih menjalankan aktivitas dan pelayanan kepada masyarakat seperti biasanya. Menurutnya, kebiasaan meliburkan aktivitas saat ini baru diberlakukan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kejari mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan kondisi kabut asap. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sendiri menjadi bagian dari Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla. Karena itu pihaknya terus mengikuti perkembangan situasi serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah dan juga para penegak hukum. Bebrengar, di kebersamaan pagi ini masih menemani Anda pastinya hingga farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Erisung Epon untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas. Başkan,
2: herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari assist Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, primer partido en el Bernabéu, tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabéu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabéu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Well, I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, kayak target SMA Padang kita bisa juara atau lolos ya, kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya klub yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk League Cup yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan ditetapkan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi

dari kabar Arena Voli pendekar. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.

0: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
1: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi, ternyata set ketiga kita bisa mengambil juga.
0: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
1: Kayak seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
0: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Toko ini kamu yang urus ya?
2: Kamu serius sayang?
1: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: batu cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwang. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilaku hidupnya semakin baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai Allah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mampu memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan di sisi Allah dan yang paling disukai Allah selain dari istighfar atau memohon ampun."

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi siang ini masih hadir menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Keindahan tradisi Tapanuli dalam gerakan tari rondang bulan. Sebuah tarian dapat menggambarkan banyak hal ya, tapi tarian yang berasal dari Tapanuli Selatan ini, Sumatera Utara yang satu ini ya, benar-benar menyiratkan keceriaan di sepanjang tarian. Dari namanya rondang bulan berarti terang bulan. Di bawah sinar bulan yang benderang inilah para gadis masyarakat Tapanuli Selatan ya menari dalam keceriaan. Pendengar, tari rondang bulan adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan ya, Sumatera Utara. Indonesia, tarian ini memiliki makna dan simbolisme dalam yang menggambarkan keindahan alam serta kehidupan masyarakat setempat. Gerakan-gerakan yang mengalir lembut menggambarkan keindahan alam seperti aliran sungai, pepohonan yang berayun, dan burung-burung yang terbang bebas. Tari rondang bulan menggambarkan keindahan bulan yang terpancar dalam gerakan-gerakan lembut dan anggun ya. Bulan seringkali dianggap simbol kecantikan, kedamaian dan kelembutan dalam budaya banyak masyarakat. Dalam tarian ini gerakan-gerakan yang lembut dan anggun mencerminkan perasaan baru, haru, kelembutan dan keindahan yang terkandung dalam bulan. Hadir untuk kebersamaan di si hari ini tak bersama kami di 96,7 MHz.

0: Banjir ya, Pus. Kasian. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi siang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG siapkan operasi modifikasi cuaca untuk basahi wilayah rawan karhutla, Jambi. BPBD Batanghari keluarkan himbauan hadapi kemarau panjang dan asap karhutla. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca direncanakan akan berlangsung mulai hari ini 27 Agustus hingga 30 Agustus. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultanta Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan tim modifikasi cuaca tiba di Jambi untuk melakukan intervensi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70%, sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan.
2: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini, kita mengintervensi adanya potensi awan ya, 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Dalam pelaksanaannya, penyemaian awan dilakukan menggunakan natrium klorida atau garam pada lapisan udara dengan sasaran awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Fenomena kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh beberapa hari terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara serta ancaman gangguan saluran pernapasan akut ISPA bagi masyarakat setempat. Terkait hal itu, pihak BMKG melalui Kepala BMKG Kurnia Ningsih mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna jalan raya mengingat jarak pandang yang berpotensi berkurang. Selain itu, BMKG memperingatkan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan yang dapat memperburuk tumpukan asap. Kurangi kegiatan outdoor yang tidak mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma.
3: Ya, karena untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah terdeteksi asap ya sejak hari Minggu yang lalu. Kami menyarankan kepada seluruh masyarakat itu untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian juga untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan.
1: Diketahui Gubernur Jambi beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pengumuman berupa surat edaran agar sekolah dilakukan secara daring atau online mengingat adanya kabut asap yang melanda Provinsi Jambi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari mengeluarkan sejumlah himbauan kepada masyarakat menyusul kondisi kemarau dan meningkatnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kalaksa BPBD Batanghari Solihin meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara mulai dipenuhi asap atau suhu meningkat. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diminta menggunakan masker. Selain itu, pintu dan jendela rumah sebaiknya ditutup apabila asap mulai masuk ke dalam rumah. BPBD juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan dengan meminta mereka membatasi aktivitas di luar ruangan.
4: Pertama, kami menghimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila udara berasap atau jarak pandang menurun. Kemudian juga kami menghimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Kemudian juga menutup pintu dan jendela apabila asap masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian juga memperbanyak minuman untuk menjaga kondisi tubuh, untuk mencegah dehidrasi karena saat ini panasnya luar biasa.
1: Solihin menegaskan pencegahan karhutlah juga harus menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Di sisi lain, masyarakat diminta aktif membantu petugas dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Jambi masih membutuhkan kewaspadaan tinggi di tengah puncak musim kemarau. Kondisi ini mendorong berbagai pihak memperkuat kesiapsiagaan termasuk Pertamina EP Jambi. Dalam sepekan terakhir, tim Pertamina EP Jambi turut bergerak membantu pemadaman kebakaran lahan di sejumlah lokasi yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Field Manager Pertamina EP Jambi, Kurniawan Trio Widodo, mengatakan respon cepat dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga keselamatan masyarakat, lingkungan, serta memastikan fasilitas operasi tetap aman dari ancaman kebakaran. Dalam sepekan terakhir, tim Pertamina EP Jambi membantu melakukan pemadaman di sejumlah lokasi, yakni Purnama Kota Jambi, Jalan Lintas Sumatera, kilometer 34, dan di kawasan SMA 5 Bajubang, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya di kilometer 29 Tempino, serta Sebapu, Kecamatan Mestong. Kebakaran yang ditangani umumnya terjadi pada lahan berupa semak dan kebun. Sejumlah titik berada di sekitar fasilitas operasional Pertamina, sehingga membutuhkan respon cepat untuk mencegah api mendekati area fasilitas dan menimbulkan risiko yang lebih besar. Untuk memperkuat respon terhadap potensi karhutla, fungsi health, safety, security, dan environment, Pertamina EP Jambi menyiagakan 3 unit fire truck di 3 titik strategis, yakni Kenali Asam, Bajubang, dan Petaling. Masing-masing titik ditempatkan 1 unit fire truck yang dalam kondisi siap digunakan. Kurniawan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mempercepat deteksi serta mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Data pada Kantor Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Karantina Jambi menunjukkan berdasarkan data sertifikasi ekspor pinang menunjukkan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Pada 2024 tercatat 804 kali pengiriman dengan nilai Rp632,8 miliar. Angka tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat pada 2025, yakni mencapai Rp1,3 triliun. Sementara hingga 2026 berjalan, ekspor pinang Jambi telah mencapai Rp787,9 miliar melalui 421 kali pengiriman. Potensi komoditas tersebut juga ditopang produksi pinang di Jambi. Pada tahun 2025, produksi pinang tercatat mencapai 328 ton berasal dari 28.617 kepala keluarga petani. Kepala Karantina Jambi, Sudiwan Situmorang, kemarin mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan seluruh komoditas pertanian dan perikanan tanah air memenuhi standar sanitari dan fitosanitari internasional dengan jaminan kesehatan dan keamanan hayati. Produk lokal akan memiliki daya saing tinggi dan hambatan dagang di pasar global dapat diminimalkan. Ditambahkannya, salah satu varietas unggulan Jambi, Pinang Betara, juga semakin memperkuat posisi komoditas tersebut. Pinang Betara telah memperoleh sertifikat indikasi geografis pada Juni 2026 yang diharapkan dapat menjadi salah satu modal untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi kembali menetapkan dan menahan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023. Kasih Penerangan Hukum Penkum Kejati Jambi Noli Wijaya kemarin malam mengatakan tersangka baru berinisial LK merupakan reviewer pada KJPP Agus Ali Firdaus dan rekan. Noli menjelaskan penetapan LK sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sejumlah alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, serta barang bukti lainnya. LK kemudian ditahan di lapas perempuan kelas 2B Jambi selama 20 hari terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026.
5: Rabu tanggal 26 Agustus 2026 bahwa tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Jambi telah menetapkan tersangka kembali dalam perkara tindak pidana korupsi Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2019-2023. Adapun tersangka LK tersebut merupakan reviewer KJPP Agus Ali Firdaus dan rekan.
1: Dalam perkara ini LK diduga tidak melakukan penilaian nilai ganti kerugian pengadaan tanah sesuai dengan standar penilaian Indonesia SPI tahun 2018. Penyidik menduga LK tidak menggunakan data harga tanah secara benar dalam proses penilaian. Selain itu, LK juga diduga memasukkan tanda tangan penanggung jawab KJPP Agus Ali Firdaus Darkan dalam laporan hasil penilaian. Laporan penilaian yang dibuat tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan digunakan sebagai pedoman dalam pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung. Berdasarkan hasil perhitungan auditor pengawasan Kejati Jambi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023, ditemukan kerugian keuangan negara sekitar 11,9 miliar rupiah. Berita terakhir siang hari ini, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kedua tersangka masing-masing berinisial LS, mantan Kepala Dinas Damkar sekaligus pengguna anggaran, dan Y yang menjabat sebagai bendahara. Kepala Kejari Sungai Penuh Robi Haryanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan hasil audit kerugian keuangan negara. Keduanya langsung ditahan selama 20 hari di rutan kelas 2B Sungai Penuh mulai Rabu 26 Agustus 2026. Dari hasil penyidikan, jaksa menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana operasional damkar, diantaranya SPJ yang diduga fiktif, anggaran perawatan kendaraan, penggunaan BBM, serta dugaan aliran dana. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai 1,376 miliar rupiah.
6: Berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian negara, Inspektorat Daerah Provinsi nomor 700 tanggal 18 Agustus 2006, kerugian keuangan negara atau daerah yang ditimbulkan adalah sebesar 1.375.035.343 rupiah. Dasar perhitung merupakan selisih antara realisasi dana operasional dengan pengeluaran real. Dengan rincian, belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sekitar 591.415.461.
1: Robi menegaskan proses penyidikan masih terus dikembangkan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kejari Sungai Penuh memastikan perkara tersebut akan ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. B BMKG siapkan operasi modifikasi cuaca untuk basahi wilayah rawan karhutla Jambi. BPBD Batanghari keluarkan himbauan hadapi kemarau panjang dan asap karhutla. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu, rekan Arsal dan juga siswa magang. Mengucapkan terima kasih, selamat siang dan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang pendengar untuk kebersamaan di siang ini. Di 0811-78-79-670 kami sapa Anda di Pro Dangdutnya ya. Kebersamaan kita untuk kebersamaan di edisi hari ini. Silakan saja 0811-78-79-670.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yuk.
0: Iya, halo Dangdutan yuk. Apa kabar nih? Apa kabar nih Datuk?
1: Baik.
0: Baik ya Datuk ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik juga, apa kabar?
0: Ya baik juga, alhamdulillahirabbil alamin. Cuaca panas ya, kabut ya.
1: Kabut ya.
0: Heeh, panas kabut.
1: Enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa. Kan bukan kita sendirian, banyak orang yang kena kabut.
0: Mau diapain lagi ya Datuk ya?
1: Iya, bagaimana iya, lagi?
0: Oke, apa nih lagunya Datuk?
1: Lagunya apa ya?
0: Ayo.
1: Tajamnya Karang aja.
0: Tajamnya Karang?
1: Iya.
0: Oh, baik. Spesial dari siapa? Baru mulai.
1: Baru mulai. Boleh itu perdananya.
0: Boleh saya salam dari sedikit. Boleh.
1: Ya boleh. Untuk berapa lompat Mbak Pito. Yo.
0: Ya.
1: Wali yo. Patuh juga dapat salam. Putar air panas.
0: Ya.
1: Itu. Kemarin Mbak Gio udah masuk. Mbak Gio udah dapat salam. Itu.
0: Oh baik.
1: Sama Putra Gunung Kuning.
0: Ya.
1: Ya terima kasih waktu jam Citra.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke baik, terima kasih tentunya Datuk Sako, pendengar yang baru saja bergabung bersama kita ya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Yang bergabung boleh silakan saja 08531878790 ya. Di 08117879670. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, selamat siang kembali Dangdutan yo.
0: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Udah lama enggak kedengaran suaranya nih.
2: Wah, iya. Dengar dah.
0: Dengan siapa lupa nih Citra nih?
2: Lupa ya.
0: Iya.
2: Jadi baik entah mana juga ya.
0: Udah lama enggak bergabung tapi suaranya ingat, cuma namanya lupa.
2: Dari Walio.
0: Oke, Walio. Baik ya Walio kabarnya ya.
2: Ya alhamdulillah sehat walafiat. Jadi sesuai dengan lagu nih Mbak nih.
0: Apa tuh?
2: Baik dari Roma Irama.
0: Boleh, apa lagunya?
2: Rai.
0: Rai?
2: Ya, ya.
0: Dari Roma Irama?
2: Ya betul, Mbak.
0: Betul, oke deh. Spesial satunya siapa nih?
2: Ya, spesial itu buatnya sahabat-sahabat kita yang lagi monitor ya, mudah-mudahan satu ribu.
0: Iya.
2: Jadi Mbak Cira, sehat kah?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Yuk kita salam-salam sedikit, Mbak, ya?
0: Boleh.
2: Ya pertama sekali ini ya, banyak Mbak Citra yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat walafiat bisa program ya. Dan juga buatnya Bang Mahmud ya.
0: Iya.
2: Dan juga buatnya Angkasawan dan Angkasawati Radio RI dapat salam tanpa kecuali.
0: Iya,
2: dan
0: iya.
2: Dan juga buatnya pendengar setia tadi adanya Datuk Sako ya. Dan juga pendengar setia baik berada di kota Madya Singetno.
0: Iya.
2: Ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci. Dan juga dari luar daerah kota Singetno ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci dapat salam.
0: Iya.
2: Jadi salam sehat untuk kita semua Mbak ya.
0: Oke.
2: Ya cuma itu aja dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Walio yang baru saja bergabung bersama kita pendengar ya. Yang ingin diputarkan lagu-lagunya silakan saja 08117879670 ya. Kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, silakan saja 08117879670. Oke, berdering lagi kita sapa. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Ya, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Ya, dari Jambi. Di Jambi.
0: Oh, di Jambi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Baik.
0: Baik ya. Baik juga, alhamdulillah.
3: Dengan Mbak Mirna.
0: Apa?
3: dengan Mbak Mila.
0: Citra ini.
3: Oh, Mbak Citra.
0: Iya, benar.
3: Kalau kemarin itu dengan Mbak...
0: Apa?
3: Eki Nengsi.
0: Oh, iya.
3: Elvia Nengsi. Elvia Nengsi.
0: Elvia Nengsi, ya. Barusan Elvia Nengsi. Kalau kemarin, ya, Elvia Nengsi.
3: Iya, kemarin.
0: Iya, benar. Elvi. Itu penyiar baru kita. Itu penyiar baru kita itu.
3: Oh.
0: Iya, dari teknik dia.
3: Oh, lagunya nih Mbak Citra.
0: Boleh.
3: Apa ya lagunya?
0: Apa? Ya, apa nih lagu? Ini masih siang. Udah mandi kembang aja siang-siang ini. Apa?
3: Mandi kembang.
0: Masih siang udah minta mandi kembang aja nih.
3: Siang ini panas cuacanya.
0: Iya, enaknya mandi-mandi ya.
3: Kalau di sana gimana cuacanya ya?
0: Panas, tapi terdampak kabut juga di sini.
3: Kalau di sini alhamdulillah kabut asapnya agak berkurang lah gitu ya.
0: Ada hujan di sana?
3: Ya.
0: Ada.
3: Kalau daerah lain mungkin, kalau di tempat aku ini alhamdulillah kurang gitu ya, karena angin kencang.
0: Iya, berarti udah mulai hujan di sana?
3: Belum pernah hujan.
0: Oh, enggak ada hujan.
3: Iya.
0: Kalau di ya. Oh, gitu. Kalau di sini udah 2 hari ini hujan deras terus nih.
3: Hujan ya.
0: Hujan deras sore.
3: Oh. Kalau iyalah gitu lagunya ada ya.
0: Ada dong.
3: Ya, salamnya untuk semua kalau Ica, selamat siang, iya. Selamat siang.
0: Iya.
3: Ada juga Pak Tuo,
0: iya.
3: Ada Ibu Mar,
0: iya.
3: Untuk semua tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Selamat siang, untuk Jambat, okay. Selamat siang, selamat bekerja.
0: Okay.
3: Terima kasih,
0: iya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik, terima kasih pendengar, kita sapa Anda ya. Oh, lagunya apa tadi nih? Waduh, lupa saya. Aduh, minta lagu apa tadi nih Pak? Lupa nih, atau memang belum minta lagunya ya? Belum disiapkan lagunya apa? Oke, baik, untuk Anda semuanya tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang pendengar ya. Kita sapa kembali untuk di Pro Dangdut ya, Dangdutan yuk, ayo. Nah, untuk para pendengar semuanya yang ingin bergabung, silakan saja ya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Kami sapa Anda pasti yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, pendengar, apa kabar untuk Anda yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat siang.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Ya, pendengar, untuk kebersamaan di edisi siang ini masih menyapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdutan, Mbak Citra.
0: Iya, ayo Dangdutan, dengan siapa ini?
1: Dengan Abang Putra Gunung Kunyi.
0: Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Apa?
1: Lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Cincin Putih.
0: Cincin Putih dari Caca Andika.
1: Ya.
0: Boleh. Spesial untuknya siapa nih?
1: Iya. Sukses dalam segala kegiatannya.
0: Amin.
1: Soalnya Batu Sako, Ika di Jambi, Putra Air Panas, Putra Plompe, Bunda Eni, Wolio, dari semua Datuk Sako.
0: Baik.
1: Semuanya lah disalami tanpa kecuali. Baik. Mudah-mudahan kita kompak, sukses. Amin. Selalu.
0: Amin. Oke, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih pendengar. Terima kasih tentunya Bang Putra juga. Yang ingin bergabung boleh silakan saja 0811 78 79 670. Bersama saya Citra Wulandari masih menyapa Anda lebih kurang 30 menit ke depan untuk ditembang lagu-lagu dangdutnya ya. Silakan saja 0811 78 79 670. Selamat siang untuk Anda. Tetap dijaga kesehatannya ya, apalagi dalam adanya kabut asap di wilayah Provinsi Jambi ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk penggunaan masker ya untuk Anda yang seringkali beraktivitas di luar rumah ya. Oke, baik pendengar, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Jangan kemana-mana untuk di Pro Dangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Hingga formasi pukul... Ya, pendengar, hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Tetap bersama Air Sungai Penuh untuk kebersamaan di Pro Dangdutnya ya. Jangan kemana-mana.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, beberapa tidak terasa kebersamaan kita ya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Selanjutnya rekan kami Melovika yang ada hadir menyapa Anda pendengar ya. Tentunya kami ucapkan selamat sore untuk kebersamaan di sore ini bersama saya Citra Wulandari. Ya, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat siang untuk di produknya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, rekan kami selanjutnya akan hadir menyapa Anda. Kita hadirkan tembang lagu sebagai penutup kita ya untuk di tembang lagu-lagu dangdutnya untuk di siang ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk Anda semua di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di edisi hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Pendengar tentunya hingga formasi pukul 19 nanti kami temani Anda. Dan hari ini seperti biasa kita akan hadir dengan Asta Cita bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Pelayanan aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di

Baik pendengar di mana saja berada, kita akan bergabung bersama Beranda Astacita Nasional bersama RRI Banda Aceh merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunungan dan juga RRI Jambi Rumah Kuno Bentuk Lamo antara pelestarian dan tantangan zaman, RRI Kupang dengan Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan, dan juga RRI Gunung Sitoli Cagar Budaya Tak Benda Nias. Dan pendengar bersama host kita yaitu Binda yang nantinya akan mengikuti Beranda Astacita Nasional.

0: Jambi sore ini. Yes.
1: Tapi kalau nggak ada Big P, ya seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak apa generasi sekarang lah.
2: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan
3: itu, rehabilitasi
1: itu yang paling penting, itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi aksuran dan lain-lain sebagainya, ini harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya, jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
2: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
2: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga disingkan ada di Lapil misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah yang kan resumenya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
4: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Banda Aceh Cita Nasional.
5: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Randa.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah bilik atau kamar sekarang. Nah kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita

Kemarin inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, nah baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi. Nah ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu,
kadang bulian.

0: dadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut orang itu, setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu meselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari. Wassalamualaikum.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

agar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Dan beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya, ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak, saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutup tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional. apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irau no sino de la, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu lo yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nasionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi, mulai dari Alalang Lebar, Gandus, Lebar 1, dan Kertapati.
3: Yang diterima oleh 143 SPPG, itu sudah sekitar 630 miliar untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif.
0: Saudara, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Ya, pendengar, kita awali Warta Belajar Sumba sore hari ini dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan karhutlah dan kabut asap dengan meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan serta memastikan layanan kesehatan dan pasokan air bagi masyarakat terdampak. Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Langkah ini dibahas dalam rapat penanggulangan karhutlah yang dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutlah meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko penanggulangan karhutlah di tingkat kecamatan dioptimalkan, serta data BPBD dan kecamatan disinkronkan. Ia juga meminta posko kesehatan siaga 24 jam untuk menangani masyarakat terdampak ISPA.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi mulai dari Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Makanya saya ingin memastikan optimalisasi posko yang ada di kecamatan. Ternyata tadi masih belum optimal. Datanya juga masih simpang siur, antara data dari Badan Penanggulangan Bencana dan kecamatan juga tidak valid. Saya minta ini benar-benar clear.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palembang, Ahmad Furqon, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya indeks standar pencemar udara atau ISPU yang mencapai angka 200. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di ruang terbuka. Selain itu, warga dihimbau tidak melakukan pembakaran baik untuk membuka lahan maupun membakar sampah di sekitar permukiman atau lahan.
3: Menghimbau masyarakat untuk sekarang kan ISPU tinggi tadi, cukup di angka 200 ke atas. Kami mengimbau untuk keluar memakai masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan juga kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, baik membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah di sekitar lahan.
1: Selain itu, guna mengantisipasi kekeringan, Ratu Dewa meminta PDAM menyiagakan armada tangki untuk memasok air ke wilayah terdampak. Dengan dukungan armada Perkimtan dan TNI, Dinas Pertanian juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait untuk mengatasi kekeringan lahan sawah sehingga aktivitas bercocok tanam masyarakat tetap berjalan.
0: Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, dari RRI Palembang kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, pendengar, berikut kita simak komentar warga Provinsi Lampung terkait dengan dampak kabut di wilayah Belaja Sumba yang berhasil dihimpun Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Roni, kita harus jujur sih. Kabut asap ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Lucunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Saya Hendra, saya heran. Kejadian ini berulang hampir tiap musim kemarau. Tapi seperti tidak pernah ada mitigasi yang jelas dari tahun ke tahun. Jangan sampai masyarakat dipaksa terbiasa memaklumi udara beracun hanya karena pemerintah gagap menemukan solusi permanen.
0: Dari Lampung, pendengar, kini kita akan menuju ke RRI Jambi. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kabid Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika Handayani, terkait kabut asap dan ISPA di Kota Jambi.
3: Baik, pendengar, saya akan berbincang bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika, terkait kasus ISPA di Kota Jambi. Baik, Bu Rini, saat ini Kota Jambi diselimuti kabut asap. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menghadapi kabut asap ini?
4: Langkah Dinas Kesehatan untuk menghadapi bencana asap ini ya. Yang pertama, kita akan melakukan surveillance untuk penyakit-penyakit ISPA. Kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk beraktivitas di dalam ruangan. Kemudian kalau memang harus keluar, terpaksa keluar menggunakan masker.
3: Dampak kabut asap terhadap kesehatan seperti apa ini, Bu?
4: Jadi ya, itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas, ya seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya, ya bisa menyebabkan kekambuhan. Bagi yang sehat juga akan berpengaruh, tidak akan sehat ya saluran nafas.
3: Kasus ISPA yang ditemukan sudah berapa banyak, Bu?
4: Kalau kasus kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kalau kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali. Jadi minggu kemarin itu terakhir kasusnya 1955. Dari minggu sebelumnya 1757. Jadi memang ada tren kenaikan. Ini kita akan memantau harian.
3: Tren peningkatannya berapa persen tuh, Bu?
4: Sekitar berapa persen nih? 1700 naik jadi 1900. Sekitar 15%.
3: Peningkatan itu disebabkan karena kabut asap atau seperti apa?
4: Oh, kita nggak bisa mengatakan pasti. Tapi yang kita lihat kan kecenderungannya, trennya. Karena yang berpengaruh itu kabut asap, ya berasumsi bahwa itu disebabkan oleh kabut asap.
3: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika.
0: Masih bersama di Warta Belaja Sumba, pendengar, dan dari RRI Jambi kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Ya, pendengar, Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Blambangan Umpu. Ayu Al-Ashalasiyah mengatakan bahwa untuk penanganan karhutla bukan hanya tugas dari Porkopimda, akan tetapi tugas bersama. Oleh karena itu, Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan, mengingat saat ini cuaca suhu nya sangat tinggi.
2: Jadi tadi ini saya sampaikan, ini bukan tugas hanya tugas dari Porkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya terbakar, sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan, atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto mengatakan kebakaran berpotensi merambat ke lahan lainnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi angin dan lahan yang kering dapat mempercepat penyebaran api. Dia menjelaskan BPBD Waikanan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran TNI dan Polri untuk melakukan penanganan. Setelah dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, api berhasil dikendalikan. Petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Dia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain itu, warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah di sekitar lahan terbuka. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lahan.
3: Dua kebakaran berdasarkan informasi dari masyarakat dan report yang kami terima dari informasi di BMKG dan beberapa channel yang terpercaya, setelah kami lakukan cek ke lapangan verifikasi, betul ada terjadi kebakaran. Untuk lokasi di Tanjung Sari, kebakaran itu sebetulnya terjadi malam dan pagi sudah mereda, dan pagi itu kita lakukan pemadaman sisa-sisanya bersama unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, bersama masyarakat. Kurang lebih 1 hektar wilayah yang terdampak. Untuk Kampung Suka Dana sendiri, kurang lebih 1 hektar lahan tebu yang sengaja dibakar, namun api terkendali oleh pemilik kebun dan masyarakat, dan itu memang kejadiannya juga subuh hari. Alhamdulillah tidak terdampak kepada kebun-kebun yang lain. Dan masyarakat kami himbau di musim kemarau ini tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan dibakar, atau memanen tebu dengan dibakar, ataupun membakar sampah sembarangan, karena memang tingkat kekeringan di Kabupaten Waikanan cukup tinggi, sehingga api mudah sekali membesar dan apalagi ditambah faktor angin dan tidak terkendali.
1: BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran di wilayahnya. Kecepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, mendengar dari Waikanan, kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: BPBD Kabupaten Belitung siapkan langkah antisipasi pasca kejadian kecelakaan personil damkar saat bertugas dalam misi pemadaman karhutla kemarin. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Tuh, ke depan ini kami akan berusaha untuk menambah, istilahnya mengganti ya orang yang mulai ini dari tim TRC mungkin atau dari yang lain gitu.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung akan memperkuat sejumlah personil dalam setiap regu pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan mobil damkar saat menjalankan misi pemadaman karhutla. PLT Kepala BPBD Kabupaten Belitung Zainal Harrison mengatakan, penambahan personil akan dilakukan dengan melibatkan tim reaksi cepat maupun unsur lainnya sehingga kekuatan setiap regu dapat lebih optimal. Saat ini, satu regu damkar BPBD Belitung terdiri dari 9 personil dengan sistem piket selama 24 jam. Setelah menyelesaikan tugas, regu tersebut akan bergantian dengan regu berikutnya untuk memberikan waktu istirahat kepada personil. Zainal menyebut pola penanganan karhutla selama ini masih mengandalkan laporan masyarakat. Namun ke depan pihaknya akan menyesuaikan pengerahan personil dengan kondisi di lapangan, terutama ketika situasi kebakaran dinilai semakin mengkhawatirkan.
1: Sementara ini memang kita masih sifatnya berdasarkan laporan, Pak, ya, yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Tapi mungkin ke depan kita lihat kondisi lah, kalau memang sudah memang sangat mengkhawatirkan, kita mungkin akan apa ya berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada. Dan kebetulan Pak Bupati juga sudah ini ya
3: koordinasi,
1: koordinasi dengan Dadin, dengan YTP juga gitu. Nanti kedepannya mungkin akan lebih luas lagi dengan PU juga kemarin.
2: Kolaborasi tersebut akan diperluas dengan melibatkan TNI maupun perangkat daerah lainnya. Menurut Zainal, Bupati Belitung juga telah berkoordinasi dengan Kodim 0414 Belitung dan Yonif TP 845 KS untuk membantu penanganan kebakaran. Zainal menjelaskan tingginya kejadian kebakaran turut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Pada Sabtu terdapat sekitar 7 kejadian kebakaran yang harus ditangani petugas. Kondisi lahan gambut juga membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama dan pasokan air dalam jumlah besar. Api yang berada di bagian bawah permukaan tanah menyebabkan petugas harus melakukan penanganan lebih lama di satu lokasi. Zainal meminta masyarakat memahami kondisi petugas ketika terdapat banyak titik kebakaran yang harus ditangani secara bersamaan. Menurutnya, prioritas utama dalam penanganan karhutla adalah memastikan keselamatan masyarakat dan pengamanan aset yang berdampak. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara dari SP Belitung, kita akan beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, di Karhutlah di Pangkal Pinang meningkat. Damkar catat 80 lahan dan 5 rumah terbakar. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026, tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi Alfauza, mengatakan kondisi karhutlah di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutlah di Pangkal Pinang ini, beberapa waktu ini memang luar biasa, terjadinya karhutlah. Para pemadam melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim Karhutlah sendiri, setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya, tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutlah. Petugas berkoordinasi

0: Kadutlah masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Turis Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, dari Sungai Liat kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Fenomena kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh beberapa hari terakhir. Kondisi udara di Kabupaten Kerinci terpantau mulai memburuk. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara serta ancaman gangguan saluran pernapasan ataupun ISPA bagi masyarakat setempat. Terkait hal itu, pihak BMKG melalui Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna jalan raya, mengingat jarak pandang yang berpotensi berkurang. Selain itu, BMKG memperingatkan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan dan juga sampah secara sembarangan yang dapat memperburuk sirkulasi udara di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan outdoor ataupun kegiatan di luar rumah, kecuali memang dalam keadaan mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penderita asma.
2: Ya, karena untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah terdeteksi asap ya sejak hari Minggu yang lalu. Kami menyarankan kepada seluruh masyarakat itu untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian juga untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan.
1: Diketahui Gubernur Jambi beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pengumuman ataupun edaran agar sekolah dilakukan secara daring atau online mengingat adanya kabut asap yang melanda Provinsi Jambi termasuk di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Edukasi Demokrasi Pelajar, 16 sekolah ikuti Lomba Cerdas Cermat KPU Kabupaten Kaur. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur. Mengusung tema Pemilih Pemula Cerdas Demokrasi Berkualitas, ajang edukatif ini diikuti oleh 16 sekolah yang siap bersaing menunjukkan pemahaman terbaik mereka seputar kepemiluan dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Komplek Pemda Kabupaten Kaur. Acara berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme para peserta. Melalui beberapa tahapan babak kompetisi, para siswa dari berbagai jenjang sekolah menengah atas saling beradu wawasan mengenai sejarah pemilu, regulasi pemiluan hingga hak dan kewajiban warga negara dalam pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa penyelenggaraan LCC ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan literasi politik di kalangan generasi muda. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar para pemilih pula tidak hanya menjadi pemilih yang aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu memahami proses pemilu secara kritis dan cerdas demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.
2: Peserta ada 16 sekolah atau 16 tim. Ada ya, keagamaan, dan juga kita apresiasi ini teman-teman sekolah SR juga ikut jadi peserta. Jadi ada 16 sekolah yang ikut yang sudah mendaftar di kegiatan LCC hari ini.
1: Tony menambahkan dengan adanya lomba cerdas cermat ini, para pemilih pemula dapat ikut

0: berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2020 mendatang, sekaligus menjadi pemilih pemula yang cerdas untuk demokrasi yang berkualitas. Dari Kota Bintuan, Renu Yekarto melaporkan.
1: Ya, pendengar, selanjutnya dari SP Bintuan, kita akan beralih menuju ke RRI Bengkulu.

0: Ya, pendengar, realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu mencapai 667,43 miliar. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
1: Realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu telah mencapai 667 miliar lebih hingga 20 Agustus 2026, di mana angka tersebut meningkat 5,41% dibandingkan pada periode sebelumnya, seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program di daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana menyebut program MBG telah berjalan di seluruh 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 143 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi dengan menjangkau 373.879 penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil.
2: 20 Agustus, alokasi penyaluran MBG dari BKN Pusat yang diterima oleh 143 SPPG ya, itu sudah sekitar 630 miliar tuh. Untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif dan mudah-mudahan nanti ke depan juga semakin meningkat ya, seiring dengan penambahan jumlah SPPG ataupun penerima manfaat.
1: Pelaksanaan program MBG juga melibatkan 7.360 petugas serta 1.094 pemasok bahan pangan yang mayoritas berasal dari para pelaku usaha. Kebutuhan bahan pangan tersebut turut membuka pasar bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM serta usaha lainnya, sehingga mendorong perputaran ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pemerintah juga mendorong seluruh SPPG terus memperkuat administrasi dan pemanfaatan sistem digital melalui portal Radar MBG yang telah diluncurkan pada 20 Agustus 2026. Di mana portal tersebut mendukung transparansi dan pengawasan mulai dari standar keamanan pangan, menu harian, hingga dokumentasi produksi, sehingga pelaksanaan MBG diharapkan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Sob, gue udah siap nih. Tapi gue masih di rumah ibu gue. Ada barang yang mau gue bawa ke Jakarta. Nanti kalian jemput gue di sini ya.

Selamat sore pendengar Radio Sungai Penuh. Apa kabar sore ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap ditemani suasana sore yang menyenangkan juga. Dan pendengar, saya Mela, hadir menemani waktu santai Anda dalam program musik dan juga informasi di RRI Sungai Penuh sore ini. Dan untuk Anda yang baru pulang kerja, pulang sekolah, sedang berkendara, tentunya berada di rumah ataupun masih beraktivitas, jangan kemana-mana. Dan karena sore ini kita akan berbagi informasi terkini, kabar daerah, nasional dan internasional, perkiraan cuaca, kesehatan, sains fakta menarik, tips bermanfaat, dan sampai juga pada kata-kata hari ini. Dan pastinya musik-musik pilihan yang siap menemani sore hari Anda sembari beristirahat. Dapat kami informasikan sore ini di Sungai Penuh masih terlihat kabut ya, dan juga masih terlihat mendung-mendung gimana begitu. Dan tetap bersama saya Mela di hanya di area Sungai Penuh tentunya. Pendengar, kita mulai dari informasi yang penting untuk aktivitas sore ini, yaitu cuaca. Berdasarkan pembaruan BMKG, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hari ini, kondisi di Sungai Penuh terpantau berawan dengan suhu sekitaran 21 derajat Celcius. Kelembaban mencapai sekitar 91% dengan angin bertiup dari arah barat. Sementara itu, BMKG juga memasukkan Provinsi Jambi dalam wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat pada 27 Agustus, sehingga masyarakat tetap perlu memperhatikan perubahan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar rumah. Jadi buat pendengar yang sore ini masih di perjalanan, jangan lupa siapkan perlengkapan seperlunya, tetap hati-hati di jalan, jaga jarak kendaraan, dan jangan memaksakan perjalanan ketika kondisi cuaca mulai kurang bersahabat. Dan mulai mengantarkan kita di 16:39 waktu Indonesia Barat, beralih ke informasi nasional. Berdengar ada kabar mengenai pembangunan pangkalan untuk kapal induk pertama Indonesia KRI Gajah Mada yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi. Dan TNI Angkatan Laut menyampaikan pembangunan pangkalan kapal tersebut di Lampung sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai sebelum kapal tiba di Indonesia pada September 2026. Kapal tersebut juga dijadwalkan tampil dalam rangkaian hari peringatan HUT ke-81 TNI pada Oktober mendatang. Informasi lain yang menarik datang dari sektor ekonomi digital. Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan ekosistem digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu pembahasan yang sedang didorong adalah potensi ekonomi digital ASEAN melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DIVA. Dan artinya apa pendengar? Perkembangan teknologi bukan cuma soal media sosial saja atau aplikasi di smartphone. Kalau dimanfaatkan dengan baik ya, teknologi ini juga bisa membuka peluang usaha, lapangan kerja, dan ekonomi baru. Ya pendengar, nanti kita akan melanjutkan informasi lainnya. Kami masih hadir untuk Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia mengantarkan istirahat Anda di sore hari ini.

berada tentunya mengantarkan kita di formasi pukul 16:41 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan lagu untuk Anda kembali pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang tentunya masih bersama RRI 96.7 MHz. Dan kali ini kita hadirkan ada Seluruh Cinta yang dipopulerkan oleh Fadila Intan.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di formasi 16:52 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekarang kita melihat kabar dari dunia internasional. Di mana pendengar, bencana banjir bandang di Nepal menjadi perhatian dunia. Bantuan internasional mulai berdatangan setelah banjir menyebabkan lebih dari 160 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Sejumlah negara dan organisasi internasional memberikan bantuan termasuk China, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, Palang Merah, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa ketika bencana terjadi, kerjasama dan solidaritas antar negara menjadi sangat penting. Dan mendengar sekarang waktunya informasi kesehatan. Pernah merasa susah tidur? Merasa sudah tidur ya, tapi bangunnya tetap terasa lelah. Nah, bisa jadi bukan hanya soal jumlah jam tidur saja, tetapi juga kualitas tidur. Kebiasaan menggunakan gawai terlalu lama menjelang tidur, jadwal tidur yang tidak teratur, lingkungannya terlalu terang atau berisik, serta terlalu banyak pikiran bisa membuat tubuh sulit mendapatkan istirahat yang berkualitas. Nah, tips sederhananya adalah, yang pertama, usahakan memiliki jadwal tidur dan bangun yang relatif teratur. Dan yang kedua, kurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Dan yang ketiga, buat kamar menjadi lebih nyaman dan tenang. Dan juga yang tidak kalah penting adalah jangan biasakan mengorbankan waktu tidur hanya karena ingin terus scrolling media sosial saja. Nah, karena tubuh juga punya hak untuk istirahat, pendengar. Dan pendengar, mengantarkan kita di 16:53 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang untuk ke fakta sains. Dan pendengar, tahu nggak bahwasanya tubuh manusia sebenarnya menghasilkan panas sepanjang waktu? Nah, panas tersebut berasal dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Bahkan ketika kita sedang duduk diam, tubuh tetap bekerja, jantung tetap memompa darah, otak bekerja, paru-paru bernapas, dan sel-sel tubuh menjalankan berbagai fungsinya. Dan jadi meskipun kita sedang rebahan saja, pendengar, tubuh sebenarnya tidak pernah benar-benar tidur atau libur ya. Menarik bukan? Dan buat pendengar yang sore hari ini mulai merasa lelah, coba lakukan hal sederhana. Pertama, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya. Dan yang kedua, berdiri dan lakukan peregangan ringan setelah terlalu lama duduk. Dan yang ketiga, jangan melewatkan waktu makan. Benar, kalau kita udah lewat waktu makan, nah biasanya udah malas aja makannya begitu ya. Dan berikutnya juga, kalau memungkinkan, luangkan beberapa menit untuk menghirup udara segar. Berikutnya yang kelima, berikan waktu untuk diri sendiri. Tidak semua waktu harus digunakan untuk bekerja, pendengar. Ada waktunya juga untuk produktif dan ada juga waktunya untuk beristirahat. Dan pendengar, nanti kita akan kembali untuk menemani Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan mengantarkan kita di 16:55 menit, pertanda di akhir perjumpaan di musik dan juga informasi. Dan nantinya kita akan hadir di sore ceria tentunya untuk Anda dengan beragam musik dan juga informasi kembali. Dengan lagu-lagu slow rock tentunya kami akan temani Anda. Dan lagu pamungkas terakhir kita ada Anggis Devaki dengan Lewat Semesta. Taulah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan jangan kemana-mana, masih bersama di 96,7 MHz.

Podcast RRI Sungai Penuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, sore ini apa kabar Anda? Semoga yang baru pulang kerja sudah sampai dengan selamat. Yang masih di perjalanan semoga tetap hati-hati dan sedang santai di rumah semoga semakin rileks dan masih sibuk beraktivitas semoga semua urusannya dilancarkan. Nah, saya Mela hadir kembali menemani 1 jam ke depan dalam sore ceria sore ini dan mulai dari formasi pukul 17 hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan menikmati musik-musik slow rock pilihan dan sambil ditemani berbagai informasi yang sayang kalau dilewatkan. Nah, ada kabar terbaru dari daerah nasional dan internasional dan ada juga informasi cuaca, ada tips kesehatan, ada fakta sains yang bikin penasaran dan juga ada informasi menarik pendengar dan tentunya ada ruang untuk interaksi pendengar di area Sungai Penutup sore ini. Jadi sore ini jangan cuma dengarkan musiknya, dengarkan juga informasinya karena di RRI musiknya dapat, informasinya juga dapat.

Pendengar RRI Sungai Penuh, ada satu hal menarik tentang musik ternyata. Musik bukan hanya sekedar hiburan. Ketika kita mendengarkan musik yang kita sukai, otak dapat merespon berbagai unsur seperti melodi, ritme, dan juga emosi. Itulah mengapa satu lagu bisa mengingatkan kita pada seseorang, terus juga bisa mengingatkan kita terkait dengan sebuah tempat atau bahkan sebuah kejadian di masa lalu. Nah, jadi kalau sore ini ada lagu yang tiba-tiba membuat Anda tersenyum, nah mungkin bukan lagunya yang berubah, tetapi kenangannya yang kembali dalam lagu itu. Dan sekarang pendengar, kata-kata hari ini dari saya untuk Anda. Nah, tidak harus selalu menjadi yang paling cepat, yang penting kita tetap berjalan dan tidak berhenti berusaha. Nah, kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa pendengar, tarik napas, tenangkan pikiran, kemudian lanjutkan lagi, karena setiap orang punya waktunya masing-masing tentunya. Nah, pendengar dari Sungai Penuh, sore ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Kalau hari ini belum sesuai dengan harapan, jangan langsung menganggap semuanya gagal. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah, kalau hari ini berhasil melakukan sesuatu yang baik, sekecil apapun harga diri sendiri-sendiri ya, karena kemajuan tidak selalu terlihat besar. Nah, kadang bisa menyelesaikan satu pekerjaan, membantu orang lain, menjaga kesehatan, atau tetap bertahan menjalani hari saja, sudah merupakan sebuah pencapaian. Dan untuk Anda juga yang tentunya masih setia bersama RRI Sungai Penuh, untuk membuka sore hari ini kita mulai dengan musik slow rock yang cocok sekali menemani sore hari Anda. Tadi sudah kita hadirkan satu lagu, ada Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Nah, ngeri kali bak lagunya ya. Kalau cinta itu tidak bisa disampaikan dengan kata-kata pendengar. Kadang ada juga orang yang menyampaikannya melalui perbuatan. Terus juga cinta itu juga bukan hanya dirasakan saja, tapi juga harus disampaikan. Nah, biar orang tahu bahwasanya kita cinta sama seseorang. Atau jangan cinta seseorang aja, tapi cinta dengan sesuatu. Misalnya barang, atau juga suka dengan hewan, cinta dengan orang tua gitu ya. Sekarang ini cinta itu bisa berbentuk apapun, pendengar. Menyampaikannya tentunya dengan cara sendiri. Nah, pendengar, buat yang sedang berkendara, volume secukupnya, tetap fokus di jalan. Kita mulai dengan musik slow rock yang cocok banget menemani suasana sore hari Anda. Dan buat yang sedang santai, silakan rebahan badan, tarik napas dalam-dalam, dan nikmati sore ini. Kali ini kita hadirkan lagu kembali, ada Resipi Berkasih. Dan tetaplah bersama kami di LRI Sungai Penuh.

Ria, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Benu. Sebelum kita lanjutkan ke informasi lainnya, kita lihat kembali cuaca di daerah kita. Berdasarkan pembaruan BMKG sore ini, kawasan pasar Sungai Benu terpantau berawan dan suhu sekitaran 21 derajat Celcius. Peregangan kelembaban udara berada di sekitar 91%, angin bertiup sekitar 3,8 km per jam dari arah barat dan jarak pandang dilaporkan kurang dari 3 km. Nah, jadi buat pendengar yang sore ini masih berada di luar rumah, tetap perhatikan perubahan cuaca, apalagi kalau sedang berkendara menuju wilayah Kerinci, Sungai Benu dan daerah sekitarnya. Jangan lupa, keselamatan adalah yang nomor satu. Nah, sekarang waktunya Mela menyapa pendengar dulu. Coba jawab pertanyaan sore ini. Kalau suasana hati Anda hari ini dijadikan sebuah lagu, kira-kira lagunya apa ya? Apakah slow rock? Nah, atau lagu nostalgia, lagu galau, atau justru lagu yang bikin semangat? Nah, boleh kirimkan salam dan pilihan lagunya. Nah, Mela juga ingin tahu nih, Anda sedang dengar RRI Sungai Benu dari mana sore ini? Di rumah kah? Di tempat kerja kah? Di perjalanan atau sedang menikmati kopi sore? Ya, oke. Dan kayaknya nih lagi

Ini menarik sekali pendengar, karena pertanian bukan hanya soal menanam saja dan memanen. Ada proses penelitian di dalamnya dan juga pemilihan benih. Pemantauan pertumbuhan sampai dengan memastikan benih memenuhi standar. Nah, jadi buat anak-anak muda Kerinci dan Sungai Penuh, sektor pertanian juga punya peluang besar untuk dikembangkan dengan teknologi. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, beranjak ke informasi nasional. Di hari ini 27 Agustus, sejumlah aksi unjuk rasa berlangsung di Jakarta dengan tuntutan yang berbeda-beda. Salah satunya isu yang dibahas atau dibawa di sejumlah kelompok adalah desakan terkait RUU perampasan aset. Nah, sementara kelompok lainnya membawa tuntutan dan agenda berbeda. Nah, untuk pendengar terutama yang mendapatkan informasi dari media sosial, tetap bijak, jangan langsung percaya hanya karena sebuah video viral saja. Periksa sumbernya, lihat kapan informasi tersebut dibuat, dan juga jangan ikut-ikutan menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bijaklah bermedia sosial juga bagian dari menjaga ketenangan bersama, pendengar. Baiklah, kami masih temani Anda di sore hari ini dan tentunya mengantarkan kita di informasi 17:21 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kita hadirkan kembali lagu untuk Anda. Ada Memori Sekuntum Rindu. Kita hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Di mana saja Anda berada, dengan adanya lagu Slow Rock tadi tentunya mengantarkan kita di formasi pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah informasi nasional tadi, kita dinginkan suasana dengan pilihan musik. Tentunya buat Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, ini waktunya menikmati perjalanan dengan musik slow rock ya. Dan pendengar, kita juga punya informasi dari dunia internasional. Salah satu kabar yang menjadi perhatian adalah di mana kondisi banjir bandang di kawasan Nepal dan Tibet. Nah, laporan media internasional hari ini menyebutkan jumlah orang yang hilang akibat bencana tersebut sangat besar. Kondisi geografis sendiri, pegunungan dan cuaca ekstrim menjadi tantangan tersendiri dalam proses pencarian ya, dan juga penanganan bencana. Peristiwa seperti ini menjadi pengingat kita bahwa perubahan kondisi cuaca bisa terjadi cepat, dengan cepat. Dan juga maka dari itu, kalau ada peringatan cuaca dari lembaga resmi, jangan dianggap sepele dan remeh ya. Dan sekarang waktunya tips sore ceria pendengar, di mana mengantarkan kita di formasi 17.28 menit. Buat pendengar yang merasa tubuh mulai lelah setelah seharian beraktivitas, coba lakukan hal sederhana. Pertama, kembali harus banyak minum air putih. Dan yang kedua, lakukan peregangan ringan terutama kalau sepanjang hari banyak duduk. Nah, ketiga, jangan langsung menggunakan gawai atau handphone, smartphone Anda sampai lupa waktu. Dan yang keempat, sebelum tidur nanti, coba beri tubuh kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Karena produktif itu penting, tapi istirahat juga bagian dari produktivitas, pendengar. Dan ngomong-ngomong soal istirahat, ada satu kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Nah, apa itu? Dan itu sambil terus memikirkan pekerjaan ternyata, tugas atau masalah hari ini. Nah, padahal tubuh sudah berada di tempat tidur, tapi pikirannya masih bekerja atau berjalan-jalan ini. Dan kalau kemungkinan memungkinkan, sebelum tidur cobalah lakukan rutinitas sederhana. Matikan atau jauhi gawai untuk sementara, redupkan suasana kamar, terus juga tarik napas perlahan dan beri diri sendiri kesempatan untuk berhenti memikirkan urusan hari ini. Nah, tidak semua masalah harus selesai malam ini ya. Ada beberapa hal yang memang kita bisa lanjutkan besok. Nah, pendengar, sekarang kita masuk ke fakta sains sore ceria. Tahukah kamu bahwasanya otak manusia tidak benar-benar berhenti bekerja ketika kita tidur? Nah, saat tidur, otak tetap menjalankan berbagai proses penting, termasuk membantu pengolahan informasi dan juga membentuk pembentukan memori. Nah, itulah salah satu alasan kenapa tidur yang cukup penting untuk konsentrasi dan kemampuan belajar. Jadi kalau ada yang bilang, tidur itu cuma buang waktu. Nah, tidak juga pendengar ya, karena tidur merupakan bagian penting dari proses pemulihan tubuh dan otak ternyata. Dan ada satu hal menarik lagi pendengar, pernah enggak kamu mendengarkan sebuah lagu, kemudian tiba-tiba teringat seseorang atau sebuah kejadian? Nah, itu bukan sesuatu yang aneh juga, karena musik memiliki hubungan yang kuat dengan emosi dan ingatan. Nah, makanya ada lagu yang ketika didengar bertahun-tahun kemudian rasanya seperti membawa kita kembali ke masa lalu. Wah, kalau begitu sekarang Mela mau tanya nih, lagu apa yang paling mengingatkan kamu pada masa sekolah? Nah, boleh gak kirim salam dan judul lagunya? Nah, siapa tahu lagu tersebut bisa kita hadirkan di sore ceria ini. Oke pendengar, setelah tadi ngobrol soal lagu nostalgia ataupun lagu-lagu slow rock, sekarang kita dengarkan satu lagu slow rock pilihan. Naikkan sedikit volume Anda, tapi tetap aman untuk di telinga. Buat yang berkendara, tetap fokus pada perjalanannya. Dan selamat menikmati. Kali ini kita hadirkan kembali ada lagu Di Rantai di Gelangi Rindu, dan mengantarkan kita di 17.31 menit waktu Indonesia Barat.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kembali!

0: akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh sore ini. Dan ini dia kata-kata hari ini dari saya. Tidak semua hari harus sempurna, pendengar. Yang penting selalu ada alasan untuk tetap melangkah. Kalau hari ini belum sesuai dengan harapan, tidak apa-apa. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri, evaluasi, perbaiki, kemudian lanjutkan lagi. Karena hidup bukan perlombaan, siapa yang paling cepat, tetapi perjalanan tentang bagaimana kita harus bertumbuh. Dan pendengar, sebelum kita menuju penghujung acara di sore ceria sore ini, Mela mau bikin pertanyaan cepat nih. Pilih salah satu ya. Kalau sore ini punya waktu luang 1 jam, kamu pilih apa? Tidur, jalan-jalan, ya, ngobrol bersama keluarga, atau Dini dengerin musik sambil santai, atau semuanya? Nah, silakan pilih ya. Dan juga tentunya pasti sudah punya jawaban sendiri nih. Jangan lupa sertakan salam untuk keluarga, teman, atau orang-orang tersayang. Dan pendengar, kita rangkum informasi sore ini di mana juga cuaca Sungai Penuh sore ini berdasarkan pembaruan BMKG terpantau berawan, suhu sekitar 21 derajat Celcius dan kelembaban tinggi. Dari daerah Kabupaten Kerinci mendorong pengembangan benih bawang putih spesifik lokasi melalui proses monitoring dan sertifikasi. Dari nasional hari ini juga terdapat sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta dengan berbagai tuntutan. Nah, dan dari internasional, bencana banjir bandang di kawasan Nepal dan Tibet menjadi salah satu perhatian dunia. Sementara dari sisi kesehatan, jangan lupa menjaga istirahat ya, dan cukup minum dan berikan tubuh waktu untuk memulihkan diri.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih.
2: Mendengar tidak terasa satu jam sore ceria bersama Mila mengantarkan sebentar lagi selesai. Dan tapi sebelumnya Mila benar-benar pamit, masih ada satu selorok pilihan untuk menemani penghujung sore Anda. Dan jangan kemana-mana tentunya, Mila masih menemani Anda hingga tepat di promosi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tibalah kita di penghujung acara di sore ceria sore ini. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menemani Mila dari pukul 17 hingga formasi pukul 18 saat lagi. Tentunya terima kasih untuk Anda semua. Salam cerita, pilihan lagu dan juga interaksinya. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan. Jangan mudah percaya kabar yang belum terverifikasi. Dan tetap luangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi. Dan tentunya jangan kemana-mana. Selamat menikmati sore, selamat menyambut malam, dan tetap semangat dalam dan juga tetap positif. Saya masih menemani Anda hingga informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju gak?
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

Selamat sore menjelang malam pendengar setia RRI Sungai Penuh di mana saja berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan waktu yang penuh ketenangan. Dan saya Mela Fika akan menemani pendengar dalam program sore ini di Sungai Penuh sore ini di Religi Sore. Dan mulai pukul 18 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan dapat kami informasikan di tanggal 27 Agustus 2026 beduk azan salawat, beduk ada azan maghrib nantinya akan kami hadirkan untuk Anda di 18:20, di mana azan maghrib akan dihadirkan 18:25. Dan pendengar, tentunya satu jam ke depan kita akan bersama-sama menyimak informasi seputar Islam, kabar terbaru dari dunia Muslim, renungan hikmah kehidupan, serta lantunan lagu-lagu religi pilihan pendengar. Bagi pendengar yang sedang berada di rumah dalam perjalanan berkumpul bersama keluarga ataupun baru saja menyelesaikan aktivitas hari ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk menenangkan hati. Dan juga karena terkadang kita tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa tenang, kita hanya perlu kembali mengingat Allah. Nah pendengar, kita awali program religi sore ini dengan lantunan lagu-lagu religi pilihan. Semoga menjadi teman yang menenangkan hati dan menemani waktu sore pendengar dari Sungai Penuh tentunya. Dan dua lagu sudah kami hadirkan untuk Anda, ada Selawat Cinta dari Uji dan juga ada Ofik dengan Selalu Ala Muhammad. Pendengar, kita mulai dengan kabar dari dunia Islam terlebih dahulu. Hari ini di Tehran, Iran berlangsung Konferensi Persatuan Islam Internasional ke-40 yang mempertemukan ulama, tokoh agama dan juga perwakilan dari berbagai negara. Dalam agenda tersebut, isu persatuan umat Islam dan kerjasama antar negara Muslim menjadi salah satu perhatian utama. Di mana Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyerukan agar negara-negara Muslim memperkuat persatuan dan kerjasama namanya, terutama termasuk dalam bidang keamanan, ekonomi, ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Terlepas dari perbedaan pandangan politik dan kepentingan antar negara, pendengar, ada satu pesan yang bisa kita ambil. Persatuan dan saling menghormati merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan umat yang damai. Pendengar dari Sungai Penuh, setelah informasi tadi, kita kembali hadir lagu religi pilihan. Dengarkan dengan hati, semoga setiap liriknya membawa pengingat dan kebaikan untuk kita semua. Dan masih bersama kami, pendengar di RRI Sungai Penuh.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada

selama 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan menghadirkan selawat dan bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Pendengar di mana saja berada, mengawali dan mengantarkan kita di formasi 18:33. Pendengar, pernahkah kita merasa sendirian? Merasa tidak ada yang memahami apa yang sedang kita rasakan? Nah, pendengar, atau mungkin juga kita sedang menghadapi masalah yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Dalam keadaan seperti itu, jangan lupa bahwa Allah selalu menghantui dan juga mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Nah, tidak semua kesedihan harus dijelaskan kepada manusia. Ada doa-doa yang cukup kita sampaikan kepada Allah, dan ada air mata yang tidak perlu diketahui siapa-siapa, dan ada juga perjuangan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Allah Maha mengetahui. Maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena pertolongan Allah bisa datang melalui jalan yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Pendengar, tentunya masih bersama kami di 18:34 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang waktunya Mela mengajak pendengar berinteraksi. Dan juga tentunya untuk Anda semuanya, apakah satu hal yang paling ingin Anda syukuri hari ini? Apakah kesehatan, keluarga, pekerjaan, anak, pertemanan, atau mungkin juga bisa melewati hari ini dengan baik saja, sudah menjadi sebuah nikmat. Dan tentunya untuk Anda, terkadang kita selalu sibuk mencari apa yang belum kita punya, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Pendengar, Islam bukan hanya tentang ibadah yang kita lakukan di masjid saja. Nilai-nilai Islam juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berkata jujur, itu bagian dari akhlak. Ketika kita membantu orang lain, itu adalah kebaikan. Ketika kita menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, itu juga bagian dari akhlak seorang muslim. Bahkan tersenyum kepada orang lain pun merupakan bentuk kebaikan. Jadi, jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Baiklah pendengar, kita lanjutkan kembali dengan musik religi pilihan untuk Anda yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan program RRI di sore hari ini. Masih bersama saya Mela, hanya di RRI Sungai Penuh tentunya. Kali ini kita hadirkan kembali untuk Anda semua, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, ada juga kabar menarik dari dunia pendidikan Islam di Indonesia. Kementerian Agama terus mendorong pengembangan madrasah dan pendidikan Islam. Salah satu program yang menjadi perhatian tahun ini adalah Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 yang mengangkat tema tentang Islam, sains, ekoteologi, dan juga talenta dan juga inovasi madrasah. Ini menjadi pengingat bahwa belajar agama dan belajar ilmu pengetahuan tidak harus dipertentangkan, justru ya, ilmu pengetahuan dapat menjadi jalan untuk semakin mengenal kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dan pendengar, air di sungai penuh di mana saja berada. Kita seringkali cepat memberikan penilaian kepada seseorang melihat penampilannya, melihat pekerjaannya, melihat kehidupannya, kemudian membuat kesimpulan padahal kita tidak pernah tahu perjuangan seseorang. Kita tidak pernah tahu juga berapa banyak doa yang sudah dia panjatkan. Nah, kita juga tidak tahu berapa banyak masalah yang sedang dia hadapi. Maka mari belajar untuk tidak mudah menghakimi. Lebih baik memperbanyak doa dan memperbaiki diri sendiri, karena setiap manusia memiliki perjalanannya masing-masing. Dan pendengar, sekarang waktunya tips religi sore, di mana ada 5 kebiasaan sederhana yang bisa kita coba pendengar. Yang pertama, awali aktivitas dengan mengingat Allah. Dan yang kedua, biasakan berkata baik-baik ya. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Dan yang keempat, jangan lupa mendoakan orang tua dan keluarga. Dan kelima, sebelum tidur nanti, luangkan waktu untuk melakukan introspeksi. Tanyakan kepada diri sendiri, apa kebaikan yang sudah saya lakukan hari ini dan apa yang harus saya perbaiki besok.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Pendengar, tentunya kami masih menemani Anda di sore hari ini. Ini kata-kata untuk menemani sore kita. Di mana kita, ketika kita di dunia terasa terlalu ramai, kembalilah kepada Allah. Karena ketenangan hati tidak selalu ditemukan dengan mencari lebih banyak, tetapi dengan mengingat siapa yang memiliki segalanya. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua tentunya. Kita dengarkan kembali satu lagu religi pilihan, tentunya semoga menjadi penutup yang indah untuk sore menjelang malam ini. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua dan masih bersama di RRI Sungai Penuh.

Pendengar Radio Sungai Penuh, di mana saja berada, sebelum kita kembali mengakhiri program hari ini, mari sejenak menundukkan hati dan menenangkan pikiran. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga, dan semoga Allah melapangkan rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi siapapun yang sedang menghadapi ujian, dan semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjaga orang tua kita, dan memberikan kedamaian bagi negara kita. Semoga setiap langkah kita hari ini bernilai kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, alhamdulillah tidak terasa hampir 1 jam kita bersama dalam program Religi Sore RRI Sungai Penuh sore ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah menemani Mela untuk sore hari ini. Semoga informasi dan renungan yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia. Kita juga perlu menyiapkan bekal untuk akhirat. Mari terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit, tidak harus langsung sempurna. Yang penting jangan berhenti menjadi lebih baik. Dan saya Mela Fika tentunya pamit dari program RRI Sungai Penuh untuk sore hari ini. Dan tetap jaga hati, jaga lisan, jaga silaturahmi, dan jangan pernah berhenti bersyukur. Dan tentunya pendengar, masih bersama kami menemani Anda, dan nantinya rekan kami Wendy Dicipta yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya di formasi 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral. Saya Mela Fika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. RRI Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara, dan sampai bertemu kembali pendengar. Semoga sore dan malam Anda penuh dengan keberkahan.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang kena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di lokapasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot,
4: sampaikan dulu Pak Gatot.
3: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak. Buat Jaka Budi Pak, salah satunya
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naro?
3: Gak apa-apa Pak, ngomong aja Pak.
5: Pak Bapak kenapa naro duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat, Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Ibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
4: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks gundal, karena dari dua kriteria ini yang memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini, skill dan sebagainya. Itu Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian apa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus

0: Awines mengatakan, pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Cukutingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela.
5: Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian

0: finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
1: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memulai target dari manajemen.
0: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik.

Pendengar menemani kebersamaan di malam hari ini di formasi 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati waktu istirahat Anda malam hari ini juga, dan yang baru saja bisa melepas lelah ya setelah seharian penuh dengan pekerjaan, dan saat ini waktunya untuk beristirahat dan menikmati waktunya bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya.

Ya, pendengar, di beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda masih dari portal berita rri.co.id. Yang mana pendengar disampaikan tekan impor pakaian ilegal, Hipindo rancang program Hipindo Lestari. Ya, informasi mengenai Hipindo yang merancang program Hipindo Lestari yang memungkinkan penukaran pakaian bekas dengan produk lokal baru untuk mendukung industri fashion Indonesia nasional. Program ini dirancang untuk menahan peredaran pakaian impor ilegal di pasar Indonesia melalui mekanisme penukaran yang terstruktur, ya. Pemilik pakaian bermerek global itu dapat membawa baju bekas ke lokasi yang ditunjuk dan menukarnya dengan satu potong pakaian baru dari merek lokal.

Ya, informasi selanjutnya pendengar di malam ini, Pramono usul area bawah jalur LRT Jakarta jadi area terbuka hijau. Ya, selanjutnya kalau tadi gempa yang terjadi di jam 14.30 menit ya di NTT, dan kali ini pendengar informasi di malam hari ini gempa bumi magnito 2,3 itu melanda Kabupaten Tanggamus, Lampung. Di jam 17.17 menit waktu Indonesia Barat pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan pendengar, hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa ya. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Selamat Anda yang sedang menikmati santapan malamnya dengan makan bersama anggota keluarga ya. Kalau malam kayaknya lebih sering ya untuk makan bersama, tapi kalau pagi, siang kayaknya itu dengan aktivitas masing-masing. Namun juga Anda yang mungkin belum bisa mempersamai waktunya bersama keluarga tercinta karena jarak dan waktu yang memisahkan ya, semoga suatu saat ada waktu yang tepat pastinya ya. Dan tentunya Anda bisa memanfaatkan teknologi digital, teknologi yang sangat canggih sampai dengan saat ini yang kita rasakan ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik, terus juga dengan positif ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa kerasa manfaatnya ya. Nah, sebaliknya jika kita menggunakannya dengan hal-hal yang negatif atau yang tidak baik, juga Anda dapat rasakan sendiri nih akibatnya. Ya, informasi selanjutnya pendengar, disebutkan Newsroom Jaga Desa SMSI dorong optimalisasi website desa. Newsroom Jaga Desa didirikan sebagai badan otonom SMSI untuk mengoptimalkan pemanfaatan website desa dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat. Nah, Ketua SMSI Firdaus menekankan website desa harus menjadi sarana komunikasi publik yang efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Inisiatif ini mengarahkan pemerintah desa memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan transparansi, informasi, dan kualitas layanan publik di tingkat grassroots. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, itu dia beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya pendengar, untuk musik dan informasi lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda dengan mendengarkan terlebih dahulu beberapa tembang lagu berikut ini.

0: melupakanmu walau.
1: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, demikianlah Sungai Penuh malam ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sandiwara Radio akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan di formasi pukul 21 nantinya, Ruang Rindu dengan tembang Minang Rancak Bana kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung nantinya. Silakan di line telepon 0811-7870-9670. Dan Sandiwara Radio akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini hingga formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bo Komang, Bo. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bo.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, Bo. Cerita noin, Bo. Cerita, Bo.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, Bo.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan disanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewa Ta'agung. Itu suara Kanda Jayo Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jayo Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jayo Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Huh?

0: Dinda! Dinda! Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
1: Hai, Jayapangus! Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat! Jaaah!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama

0: legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, Raja Besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang, kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayah Anda. Turun. Mohon, itu bahaya.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
6: Wow.
3: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
7: Wow.
3: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, Putri.
3: Ah!
5: Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
7: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
5: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
5: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut?
9: Are you ready? Fight!
5: Iya! Pusaran angin!
9: Bola api!
7: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
8: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
5: Iya, Pati Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
8: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
6: Oh, yeah.
4: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
10: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
10: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan berdanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
11: Cari makan di mana?
10: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
11: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
10: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
11: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
11: Gimana? Dapat makanannya?
10: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
11: Oh,
10: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
11: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
10: Oke, Bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
11: Kak Cupak, lihat nih.
10: Wah, makanan. Ngutang nih?
11: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
10: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
11: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
10: Beneran?
11: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
10: Siap.
4: Dan kemudian.
11: Wah, makanannya mana?
10: Kenapa sih? Ribut banget.
11: Makanan tadi mana?
10: Makanan?
11: Iya, kok gak ada?
10: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
11: Apa?
10: Dicuri.
11: Dicuri?
4: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
10: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
11: Kok bisa, Kak?
10: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
10: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
8: Oh iya?
10: Iyalah.
8: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
10: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
8: Mau.
10: Ya udah, diem.
4: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
10: Oh, jadi ini tempatnya?
8: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
10: Loh, Pati, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
11: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
10: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
11: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
10: Udah, ayo pulang.
11: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo!
10: Kerantang, tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
4: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
10: Jurus meke-meke.
7: Jurus apa antum? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
10: Aduh, ampun sakit.
11: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
10: Ya udah, Gerantang, kamu aja yang maju.
11: Hey, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
10: Tangan setan.
7: Alah, jurus apaan tuh?
10: Ya!
7: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
11: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
10: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
11: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
10: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
11: Loh, kok aku lagi?
10: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
11: Oh, iya.
4: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
10: Yes, aku ada ide. Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
6: Ya, Kak. Tunggu.
4: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya. Akhirnya sembuh deh.
10: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
4: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
11: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
10: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
11: Kenapa? Gak berani?
10: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Hiat!
11: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
10: Hiat! Pedas! Mataku perih.
11: Satu lagi, jurus ayam taliwang.
10: Hiat!
12: Ampun, Grantang, ampun!
13: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
4: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
12: Patih, habisi dia!
11: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
4: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
3: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
11: Iya, Nyonya Grantang.
4: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Minang Rancak Bana kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 9670.

Baik pendengar Jelangan Dantu, bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Dendang Tembang Minang di Ruang Rindu. Berikut kami putarkan beberapa tembang Minang untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
2: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
3: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini. Tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
2: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan tembang Minang Rancak Banal. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811-7870-9670 atau bisa melalui WhatsApp dengan nomor yang sama. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Rancak Bana.
1: Bana.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Merlina.
0: Dengan Mbak Merlina, apa kabar?
1: Mbak Merlina.
0: Dengan Mbak Merlina, apa kabar Mbak Merlina? Apa kabar? Halo.
1: Iya, halo.
0: Mbak Merlina, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Ran.
1: Oh, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Request lagu Are-are Lungga.
0: Are-are Lungga dari siapa tuh?
1: Salam-salam pertama untuk kau ini lagi tugas enggak sehat selalu. Terusnya untuk Putra Gunung Kuning, Putra Air Panas. Datuk Sako. Putra Dewa. Mas Sri Kangko. Pak Ita juga. Pokoknya Bunda Indi kan semua bongka. Golio.
0: Oke.
1: Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Mbak Merlina masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu dengan tembang Minang Rancak Bana. Halo, selamat malam.
2: Salam tiga, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pak Mudo di PLTA di Jalan Rang ini.
0: Waduh, udah jadi Pak Mudo rupanya. Iya, anu bukan Pak Mudo. Pak Mudo terlampau.
2: 99 nih Pak Mudonya umurnya. Seratus.
0: Iya, anggap aja lah muda Pak Tuo.
2: Iyalah.
0: Iyo. Kalau Tuo tuh lah jelas be kan, tapi jangan ditua-tua kan.
2: Karena muda-muda kediri.
0: Iya. Sehat Pak Tuo?
2: Pak Tuo nih, salam rindu semuanya nih Pak Tuo. Hari ini berada di jembatan PLTA nih sekarang.
0: Jalan terus Pak Tuo nih.
2: Saya mulai hari ini pas jembatan. Mau main-main bagus jembatan PLTA nih.
0: Wah, mantap ya.
2: Entah kenapa ada inilah tu sampai di sini lagi.
0: Oke.
2: Oh, lagu kita malam ini Angin Lalau.
0: Angin Lalau lagu Kerinci tu.
2: Angin Lalu atau Angin Malam?
0: Angin Malam. Angin Malam lagu Minang kan?
2: Iyalah.
0: Angin Malam.
2: Angin Malam.
0: Oke, salam-salamnya apa tu?
2: Ya, buat semua pendengar dapat salam dari Pak Tuo jembatan PLTA sekarang berada di Kebun Kayuman ini. Besok mulai kerja. Oh, salam semua rindunya. Buat benda ini juga berjikal kok. Gak berapa Pak Tuo lagi kok. Ada pengalian mata air lain begitu. Oh, salam spesial buat penyiar yang baik hati ini mutar lagu Angin Malam begitu.
0: Angin Malam itu
2: ya, itu aja
0: Pak Tuo. Halo Pak Tuo. Iya Pak Tuo, terlalu cepat nih dimatikan. Iya, nanti kita coba cari ulang nih Pak Tuo, ini belum ketemu nih lagunya ya. Silakan di belakang Pak Tuo, masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini.

0: Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, suaranya kurang jelas.
1: Halo, ini.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Nah, ini Putra Gunung Kunyit di Mas Go.
0: Putra Gunung Kunyit. Ya enggak kedengaran suaranya tadi.
1: Nah, ini enggak kedengaran,
0: Kak. Udah, alhamdulillah. Apa kabar Putra Gunung Kunyit?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca di cukup penuh gimana kalau ini?
0: Cuaca panas.
1: Kami di sini tadi hujan panas di sini, bukan hari panas lagi, hujan panas. Ini.
0: Hujan panas ya, biasanya kan kalau kita sudah mandi kan dingin ya.
1: Iya.
0: Ini kalau sudah mandi langsung keringat. Udah sama kayak di Padang, di Jambi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Putra Gunung Kunyit, silakan merequest lagu apa nih?
1: Peminang.
0: Iya.
1: Bunyi.
0: Ya.
1: Jawa Minang.
0: Jawa judulnya itu.
1: Ya.
0: Jawa kirain apa tadi? Jawa Minang judulnya ya.
1: Ya.
0: Jawa Minang. Oke, salam-salamnya Putra Gunung Kunyit.
1: Tadi Debawendi, mudah-mudahan sehat, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ternyata tadi Mbak Marlina tadi ya.
0: Mbak Marlina.
1: Ya, salam kembali dari Putra Gunung Kunyit dan Mbak Marlina. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Rajin-rajin makan obat, obat herbal.
0: Mbak Marlina sakit ya?
1: Nah, Wolio. Orang tua kita Datuk Sako.
0: Mm-hmm.
1: Putra Air Panas. Putra Dewa.
0: Mm-hmm.
1: Pak Putoyo. Bunda ini di Sungai Bungkar.
0: Iya. Nah,
1: mudah-mudahan dia malam ini muncul juga, ya.
0: Mudah-mudahan muncul.
1: Ya, semuanya lah dapat salam tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Semoga kita sukses, kompak dan terhibur malam ini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelang Anda untuk bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu dengan Tembang Minang Rancak Bana. Berikut kami putarkan beberapa tembang Minang untuk Anda di malam hari ini.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Dalamnya apa nih?
3: Ganja, Pak.
2: Ganja, ya. Ganja,
4: ya, coba, buka dulu, buka. Ini Erwin, tahu.
5: Hentikan penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Kok nggak pakai helm?
7: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
6: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
7: Ribet ih.
8: Oh no.
6: Terserah deh.
9: A few minutes later.
6: Mau balik lagi?
7: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
6: Ngeyel sih.
10: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Dan kami mohon maaf tadi ada kesalahan, seharusnya Dendang Melayu tadi terputar Minang Rancak Bana ya. Di malam hari ini Dendang Melayu kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu, dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda. Halo, selamat malam. Iya, terputus, silakan dicoba kembali.

0: Halo, selamat malam.
1: Malam juga Mas Wendy.
0: Iya, Datuk, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lama enggak dengar suara Datuk nih.
1: Oh, Datuk yang bergabung.
0: Sehat ya,
1: Datuk. Tadi siang juga sama Citra.
0: Oh, tadi siang.
1: Itu ada aja lah Datuk masuk.
0: Iya ya. Iya, salah kita tadi Datuk. Tadi kita salah putar Minang, tadi dendang Minang. Padahal salatnya kirain hari Jumat hari ini.
1: Enggak lah, hari Kamis.
0: Iya, hari Kamis. Ya, saya pikir tadi hari Jumat, tadi salah.
1: Iya. Enggak apa-apa, lebih saja.
0: Iya. Oke Datuk, silakan merequest lagu apa nih?
1: Melayu ya?
0: Iya.
1: Bunga Tanjung aja, Bunga Tanjung.
0: Bunga apa?
1: Bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung. Oke, ah, salam-salam itu. Salam-salamnya, silakan salam-salamnya.
1: Oh, udah banyaknya kabung tadi.
0: Udah ada berapa tadi? 4 tadi apa?
1: Oh, gitu. Ya. Datuk yang kudia ada apa-apa.
0: Tuh ya, ini bunga
1: ada tamu tadi.
0: Iya, Datuk. Ini Bunga Tanjung nih ada banyak penyanyinya, ada Edi Silitonga atau Victor Huta Barat nih?
1: Ya, Victor.
0: Victor ya. Oke.
1: Iya.
0: Ada tamu ya, tadi tuh.
1: Iya. Victor dengan Silitonga enggak sama-sama baca gitu.
0: Iya, oke.
1: Silakan. Salamnya untuk Putra Pulompe, Mbak Pitoyo. Ada juga Adinda Walio, Putra Irpana dan Putra Gulung Kunyit. Dan ada juga rekan dari Yambika, Bagabung, dan guna ini. Dapat tu, ya tempat juga jelas. Kalau semua ini dapat salam lalu dari Datuk
0: Sapa. Okey.
1: Ya, selamat mendengarkan lagu Bunga Tanjung.
0: Okey Datuk.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, di belakang Datuk Sako masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mari.
4: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 GHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Usai sudah kami menemani Anda di ruang rindu dengan tembang Dendang Melayu. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Podcast RRI Sulepno.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya, Wendy Decitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Pulau Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz. Menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti, edisi 28 Agustus 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Mbak pendengar, di kebersamaan pagi ini kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan selanjutnya Mutiara Pagi akan menyapa Anda bersama RRI Sungai Penuh. Selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Pastinya untuk Anda kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat.

pernah dijumpai ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebersamaan di edisi pagi ini pendengar, kita hadir menyapa Anda edisi 28 Agustus 2026. Dan kita sudah terhubung bersama narasumber kita ya, untuk di penghujung telepon di kebersamaan untuk edisi pagi ini bersama Buya Dr. Ari Zumardin, MPD. Untuk tema kita di pagi ini, belajar dari kehidupan Rasulullah SAW sebagai tauladan yang agung. Kita sapa dulu untuk Buya kita yang sudah berada di penghujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Citra.
1: Iya, pagi. Apa kabar pagi ini Buya?
2: Alhamdulillah. Terang, insyaallah
1: berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pagi ini seperti biasa ya Buya, untuk mutiara pagi kita menyapa Anda tentunya gak pukul 6 nanti. Dan tema kita pada hari ini yaitu belajar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan yang agung ya Buya. Sebelum nanti kita akan ada sesi pertanyaan, ada baiknya Buya menyampaikan paparan singkat mengenai tema kita di kebersamaan untuk pagi ini. Silakan Buya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Citra dan para pendengar di mana saja berada yang saya hormati dan saya doakan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Dan dipermudah segala aktivitas kita.
1: Amin.
2: Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan kita tahu bahwasannya Allah Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini yang perlu kita gemarkan. Karena banyaknya para generasi muda lagi mempelajari tentang agama, lagi mentauladani agama pun mereka lebih banyak. Jadi para pendengar di mana saja berada, kita tahu bahwasanya kebetulan kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi kita lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Disebut tahun Gajah karena pada saat tahun kelahiran Nabi ada tentara yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Timbul pertanyaan, kenapa tentara Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah? Alasannya sederhana. Karena ada sifat dengki dan iri. Di mana dulu sebelum Islam, orang-orang yang ada di Arab dan di Mekah dahulu itu senantiasa sering berziarah dan berjalan menuju ke Ka'bah untuk berziarah. Kita tahu bahwasanya Ka'bah sejak nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, bahkan dari Nabi Adam sudah ada. Itu menjadi tempat berziarah dan berkumpulnya orang-orang ketika itu. Sehingga Mekah itu dari dulu sudah ramai. Sehingga apapun yang dilakukan di Mekah, baik itu perdagangan dan lain sebagainya, akan laris dan mudah dilakukan. Hal ini

ini membuat salah seorang pemimpin yang namanya Abraha tadi merasa iri, merasa dengki. Kenapa Mekah selalu ramai? Sehingga apapun yang dilakukan, berdagang, laris, dan lain sebagainya, sedangkan kita punya kekuatan tentara yang kuat, tetapi tidak dikunjungi oleh orang sebanyak itu. Maka timbul rasa iri. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sifat dengki, sifat iri dari dahulu-dahulu sudah ada. Di sini kita ingin melihat dan mengambil pelajaran apa bahayanya dampak dari perilaku iri dan dengki tersebut. Maka tentara Abraha bersama pasukannya berencana mengaturkan rencana untuk menghancurkan Ka'bah tadi. Maka hal itu terdengar ke telinga kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Maka beliau menyadari kalau melawan tentara pasukan Abrah yang kuat, maka tidak sanggup. Maka telah berusaha tidak mampu, maka beliau serahkan bertawakal kepada Allah dan berdoa. Raya berkata, wahai Allah, ini Ka'bah milikmu dan engkau pula yang mampu untuk menjaganya. Maka Allah menurunkan burung ababil untuk menyerang tentara Abraha tadi dengan membawa batu yang panas, lalu dilemparkan kepada tentara Abraha dan pasukannya, sehingga membuat tentara Abraha, pasukannya, dan tunggangannya itu hancur lebur bagaikan debu oleh batu yang dibawa oleh burung ababil tadi. Ini dapat kita ambil pelajaran pertama di sini, pelajaran pertama dari tahun kelahiran Nabi, bahwasanya sifat dengki itu akan membuat kita menjadi hancur lebur. Sifat dengki akan membuat kita menjadi celaka dan tidak berguna. Maka daripada itu, para pendengar di mana saja berada, jangan pelihara sifat dengki. Jangan pelihara sifat dengki, dendam, dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau kita punya sifat iri dan dengki, lambat laun kita pun akan celaka dan akan hancur lebur. Sebagai contoh yang simpel dalam kehidupan di masyarakat. Anggaplah, ada saudara kita di sebelah rumah kita atau tetangga kita yang diberikan nikmat oleh Allah, lalu ia membeli mobil baru. Tetapi kita merasa dengki, merasa iri dengan kemajuan saudara kita tadi, maka orang beli mobil bisa jadi kita yang masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Kita dengki, kita iri tadi. Akibat dari iri, orang semakin maju, kita semakin terpuruk. Akibat dari iri dengki tadi, orang semakin berkembang, kita sakit parah, bahkan tidak bisa apa-apa, dan kita juga yang hancur lebur dan celaka. Maka daripada itu, saudara-saudaraku di mana saja berada, hindari sifat dengki dan iri, karena kenapa? Hal itu akan membuat kita musnah dan tidak berguna. Itu pelajaran pertama dari tahun kelahiran Nabi. Pelajaran yang kedua, kalau adalah kita menganggap saya banyak masalah, saya besar sekali ujian, anak mau uang, saya sedang sakit, dan lain sebagainya, itu belum seberapa saudara-saudara sekalian dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita tahu Nabi kita Muhammad SAW sebelum lahir, Allah takdirkan lahir dalam keadaan yatim. Ayah telah meninggal dunia. Lalu tinggallah bersama ibu beliau. Ketika bersama ibu, ketika beliau berumur 6 tahun, beliau bertanya kepada ibu beliau, wahai ibunda, di mana ayahandaku? Maka diceritakan oleh ibu beliau bahwasanya ayah telah meninggal dunia dalam perjalanan dahulu di sana kuburnya. Maka Nabi mengajak ibu beliau untuk berziarah ke makam ayah beliau. Maka pergilah mereka untuk berziarah. Ternyata takdir Allah setulangnya dari berziarah dari makam ayah beliau, Allah takdirkan ibu satu-satunya
ibu kesayangan Nabi meninggal dunia. Ketika itu Nabi berusia 6 tahun. Ketika itu timbul pula kesedihan, Nabi menjadi yatim piatu. Kita tahu tentulah yatim piatu sedihnya luar biasa. Padahal baru umur 6 tahun. Lalu kemudian melihat Nabi begitu sedih, maka kakek beliau menyelamatkan. Kakek beliau mengasuh Nabi kita Muhammad tadi. Bersama kakek selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu sudah mulai melupakan kejadian-kejadian meninggalnya ibu dan lain sebagainya. Ternyata juga tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian, ketika Nabi berusia 8 tahun, Allah takdirkan kakek tercinta tadi meninggal dunia pula. Nabi kembali bersedih, saudara sekalian. Lalu, ketika Nabi sudah bersedih kembali tadi, maka beliau diasuh, diambil oleh paman beliau Abu Talib. Maka hiduplah Nabi bersama paman beliau Abu Talib. Bersama Abu Talib, karena Abu Talib punya beberapa orang anak, di antaranya ada Ali bin Abi Talib dan lain sebagainya, sehingga Abu Talib tidak bisa untuk fokus sepenuhnya untuk memberi kasih sayang penuh kepada Nabi. Maka Abu Talib mengajarkan Nabi mulai dari mengembala kambing sampai berdagang, berbisnis. Hal yang perlu dipelajari, yang perlu kita ambil pelajaran selanjutnya adalah bagaimana Nabi bekerja tekun, bagaimana Nabi bekerja jujur. Kita lihat bahwasanya Nabi berdagang. Suatu ketika Nabi berdagang, datang ke pasar membawa dagangannya, beliau berdagang kain. Ternyata sampai ke pasar, setiap beliau berdagang, kain yang beliau dagangan itu selalu habis dan laris. Tentulah ketika kita ada yang baru berdagang laris, tentu ada rasa iri pula, timbul pula iri dari pedagang-pedagang yang lainnya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW tadi, pagi-pagi sebelum beliau datang, orang-orang sudah menunggu tempat beliau berdagang. Sehingga tidak menyisakan tempat untuk beliau meletakkan dagangan beliau. Namun para pendengar, beliau coba berdagang ke ujung kampung, ke ujung pasar. Ternyata sampai di ujung pasar, walaupun jauh dari pasar keramaian tadi, tetap juga laris dan laku apa yang beliau jual tadi. Karena larisnya, jujurnya, sehingga membuat Nabi kita, ternyata beliau ini berdagang untuk orang. Beliau membawa barang orang, yaitu bos beliau, Sayyidatul Khadijah. Sayyidatul Khadijah merupakan saudagar kaya ketika itu. Sehingga membuat Sayyidatul Khadijah tadi tertarik dengan sikapnya Nabi, orangnya bagus, orangnya wibawa, ganteng, dan jujur pula. Sehingga membuat Sayyidatul Khadijah mencoba mendatangi paman Nabi, minta pamannya melamarkan Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu menikahlah Nabi dengan Sayyidatul Khadijah. Pada saat itu Nabi berusia 25 tahun dan Sayyidatul Khadijah berumur 40 tahun. Timbul pertanyaan, apa konsep berdagangnya Nabi sehingga laris? Ternyata dapat kita pahami konsep berdagangnya Nabi, para pendengar. Nabi punya sifat jujur. Maka kata ulama, apapun pekerjaan kita, tidak hanya berdagang saja. Jadi pegawai, jadilah pegawai yang jujur. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur. Jadi petani, jadi petani yang jujur. Jadi pembisnis, pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Lalu timbul pertanyaan, apa bahayanya kalau kita tidak jujur? Dikisahkan sebagai pelajaran bagi kita dalam kitab Tamdhirul Ghafilin karangan Abu Lahab Al-Markandi. Suatu ketika ada rombongan, beberapa orang akan menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki.
ternyata di dalam perjalanan menuju ke tempat ibadah tadi, ada salah seorang dari rombongan mereka yang jatuh sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Ketika salah seorang rombongan ini meninggal dunia, maka saudara-saudaranya mulailah mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan, dan ketika akan dimakamkan, mencoba menggali kubur. Pertama digali kubur pertama, bertemu dengan ular yang begitu banyak di dalam kuburnya. Karena tidak merasa senang, coba pula menggali ke tempat lain. Malahan bertemu dengan ular juga. Ketiga kalinya digali pula kuburnya, juga bertemu dengan ular. Sehingga ketika itu salah seorang mengambil niatis dan berkata, coba bertanya kepada Ibnu Abbas. Kebetulan ketika itu pemimpinnya, ulamanya Ibnu Abbas. Maka datang kepada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwasanya ingin ke ujung dunia sekalipun kalian menggali kubur ini, kalian pasti akan bertemu dengan ular yang sama. Lalu bagaimana wahai Ibnu Abbas? Apa kata Ibnu Abbas? Tanamkan, makamkan orang tersebut bersama ular-ular tadi. Lalu dimakamkan karena tidak ada jalan lain, karena mereka akan melanjutkan perjalanan untuk menunaikan ibadah hajinya. Lalu setelah dimakamkan, mereka lanjut berjalan. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, salah seorang di antara mereka mencoba datang ke rumah istri orang yang meninggal dunia tadi, saudaranya tadi, sambil mengantarkan pakaian dan barangnya yang masih tersisa. Datanglah salah seorang utusan kepada rumah istri yang meninggal tadi, wahai saudariku, di sini mohon maaf, saya ingin mengabarkan bahwasanya suamimu dalam perjalanan kami dahulu itu Allah takdirkan meninggal dunia. Maksud saya ke sini, saya ingin mengembalikan pakaiannya, barangnya, tetapi ada satu lagi.

0: Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."
1: Ya, baik pendengar, mohon maaf terputus ya, kita bergabung kembali bersama narasumber kita. Ya, mohon maaf Buya, silakan Buya.
2: Ya, baik. Terima kasih, mohon maaf para pendengar. Terputus tadi, kita lanjutkan. Kisah yang singkat tadi dalam kitab Panduul Ghafilin, setelah itu orang tadi menyampaikan kepada istri saudaranya, "Mohon maaf, kami ingin menyampaikan kabar bahwasanya suamimu Allah takdirkan meninggal dunia. Maka daripada itu kami ingin mengembalikan ini pakaiannya, ini barangnya. Tapi ada satu lagi yang ingin kami tanyakan kepadamu, wahai saudariku." "Apa itu?" sambil menangis istrinya. "Apa kata utusan ini? Ketika suamimu meninggal dunia, kami sudah urus dengan sebaik mungkin. Lalu ketika kami akan memakamkan, kami gali kubur yang pertama, kami bertemu dengan ular. Kedua, bertemu dengan ular. Ketiga pun kami bertemu dengan ular. Kira-kira apa pekerjaan suamimu ketika hidup di muka bumi ini?" "Apa?" kata istrinya. "Suamiku adalah seorang pedagang." "Bukankah pedagang itu bagus?" kata utusan ini. "Bukankah pedagang itu sunnah Nabi? Nabi pun berdagang." "Benar. Kira-kira apa kejahatan yang suamimu lakukan terlihat olehmu?" "Apa?" kata istrinya. "Suamiku memang seorang pedagang. Ia adalah seorang pedagang gandum. Gandumnya sudah ia masukkan di dalam karung. Tetapi di setiap karung tersebut sudah ia kurangi semua isinya. Supaya terlihat penuh, ia campur adukkan gandum dengan kulit-kulit gandum, dengan daun-daun gandum, sehingga tidak nampak campuran tadi. Maka yang telah ia kurang tadi, ia ambil untuk kami, sehingga itulah yang kami makan selama ini." Lalu diceritakan kembali kepada Ibnu Abbas. "Apa?" kata Sayyidul Ibnu Abbas. Kata beliau, "Itulah sebabnya kenapa saudara kalian dahulu ketika kalian makamkan bertemu dengan ular, karena ia punya sifat tidak jujur atau curang." Dapat kita ambil pelajaran bahwasanya curang, tidak jujur itu tidak hanya mendapatkan azab di neraka, bahkan di dalam kubur pun sudah Allah tunjukkan bahaya dan azabnya. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, hendaklah punya sifat jujur. Jadi konsep berdagangnya Nabi, Nabi punya sifat jujur. Itu pelajaran yang sangat perlu kita ambil. Baik seorang pejabat, baik seorang pedagang, guru, ASN, petani, dan lain sebagainya, hendaklah jujur. Lalu karena kejujuran Nabi tadi, menikahlah beliau dengan seorang yang kaya raya, Sayyidatul Khadijah tadi. Lalu mulailah Nabi hidup bersama Sayyidatul Khadijah. Singkat cerita, ketika beliau berumur 39 tahun, masyarakat Mekah sudah semakin jahiliyah, sudah semakin biadab, sehingga membuat Nabi memikirkan solusi-solusi apa yang harus dilakukan, sehingga beliau pergi ke sebuah gua yang kita kenal dengan Gua Hira. Sampai di Gua Hira maksudnya untuk mencari solusi apa yang harus dilakukan menghadapi masyarakat yang semakin jahiliyah ini. Maka ketika beliau berumur 40 tahun, Allah turunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismillah. ismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Perintah pertama bukan salat. Perintah pertama bukan zakat dan haji, tapi iqra, bacalah. Maknanya apa? Minta kepada kita teruslah belajar. Teruslah menuntut ilmu, mengaji dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan ada kata sudah puas dengan belajar. Karena beliau tidak pernah menerima wahyu tadi sehingga membuat beliau gemetar, karena wahyu itu seandainya diturunkan di gunung-gunung akan meletus, tetapi turun kepada hati yang suci Nabi tadi hanya gemetar yang ada pada beliau. Karena gemetar tadi beliau turun dari Gua Hira sampai ke rumah, beliau langsung sampai ke rumah Sayyidatul Khadijah, istri tercinta. Ketika Nabi pulang larut malam dan ketakutan, Sayyidatul Khadijah tidak banyak bertanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita para istri di luar sana? Ketika suami pulang larut malam ketakutan, saya yakin dan percaya belum dijawab pertanyaan kita, kita belum berhenti bertanya. Tetapi Sayyidatul Khadijah tidak. Nabi langsung ke tempat tidur. Melihat Nabi seperti orang kedinginan, langsung diselimuti oleh Sayyidatul Khadijah. Diselimuti langsung oleh Khadijah. Pelajarannya apa? Pelajarannya, seorang istri sebelum suami pulang, jangan ketika menyambut suami pulang, jangan banyak tanya dulu. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Layani, beri kebahagiaan terlebih dahulu. Tengahkan air, tengahkan hal yang diperlukannya. Nanti dulu nanya ada uang, tidak diceritakan pula masalah dalam rumah tangga selama suami pergi nanti. Sedangkan orang bekerja juga punya masalah. Ditambah ke rumah ada pula masalah, maka bertambah pusing dan berat suami tadi. Nanti diberi makan dahulu, diberi minum dahulu. Ketika sudah tenang, baru berbagi masalah, supaya dapat solusinya. Tetapi yang dilakukan oleh Sayyidatul Khadijah tidak hanya itu. Ketika Nabi sudah tenang, baru ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa malam tadi ya Rasul? Barulah Nabi bercerita kepada istri beliau. Khadijah pun mendengar dengan sebaik mungkin. Lalu apa kata Nabi, kata Sayyidatul Khadijah, wahai suamiku, kalau demikian kiranya engkau jangan takut, jangan berkeluh kesah. Saya selalu bersamamu. Pelajaran untuk para istri, bahwasanya, nah, Sayyidatul Khadijah mengajarkan, dalam keadaan apapun, dia tetap suamiku. Entahkah sedang ada masalah, entahkah sedang bahagia, tetap suamiku. Beda dengan hari ini, bagaimana dengan ibu-ibu dan istri-istri hari ini? Ada pula istilah, ada uang, abangku sayang, tidak ada uang, ditendang melayang. Lalu, para jemaah sekalian, setelah itu, besoknya, Sayyidatul Khadijah mengantarkan Nabi ke rumah. Kata Khadijah, tenang wahai suamiku, aku punya saudara namanya Waraqah bin Naufal. Beliau ahli kitab, ulama sebelum Islam. Saya antarkan engkau besok ke rumah beliau. Maka pergilah Nabi bersama Sayyidatul Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Wahai Khadijah, saudariku, yang datang kepada suamimu itu adalah Namuz, malaikat Jibril yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya, yang menunjukkan suamimu Allah takdirkan menjadi rasul. Pada saat itu, para pendengar di mana saja berada, umur 40, beliau diangkat menjadi rasul. Apa yang dilakukan Khadijah, seorang istri yang salehah ini? Kata Khadijah, kalau demikian wahai suamiku, aku pertama mengikutimu, aku pertama masuk Islam. Padahal Khadijah tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Khadijah tidak tahu apakah benar atau tidak. Yang jelas, apa yang dilakukan suamiku, aku selalu dukung. Pelajarannya para istri di sini adalah, apapun yang ingin dilakukan suami selagi itu baik, selagi itu niatnya untuk kebaikan, dukung. Baik itu bekerja, suami ingin berbisnis ini. Jangan kita pula yang membantah, kita pula yang melemahkan semangat pasangan kita. Dukung selagi masih positif, lebih mengarah kepada kebaikan. Itu pelajarannya. Lalu para pendengar, singkat cerita akhir sebelum kita akhiri tausiah singkat kita ini, ternyata kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ternyata kemudian istri tercinta yang kaya raya yang ditakuti oleh orang Mekah tadi meninggal dunia. Dan paman beliau Abu Talib yang merupakan pimpinan suku tadi juga meninggal dunia. Sehingga membuat orang berada di sana ingin mencelakakan Nabi. Karena ada rencana orang ingin membunuh Nabi, beliau berusaha datang kepada paman yang lain. Ternyata kata pamannya pun ingin membunuh beliau. Sehingga beliau pergi ke sebuah suku namanya suku Taif. Niat hati untuk mendapatkan pertolongan. Ternyata di Taif lebih parah dibandingkan dengan di Mekah. Beliau dilempar, dicaci, dihina, bahkan sampai berdarah Nabi. Ketika Nabi sudah berdarah, maka datang malaikat-malaikat sekitar gunung berkata, "Ya Rasulullah, orang Taif sudah keterlaluan. Tolong ya Rasul, doakan pada Allah supaya Allah perintahkan kami para malaikat untuk menenggelamkan suku Taif ini." Apa kata Nabi? "Tidak usah. Mungkin orang tidak kenal denganku." Nabi menedahkan tangan. Pertanyaan saya, apa yang kalau kita yang dilakukan demikian, apa yang kita doakan? Pasti kita akan mendoakan kejelekan untuk orang tersebut. Tapi Nabi tidak. Apa doa Nabi? "Ya Allah, ampuni orang yang mencaciku. Jadikanlah anak cucu keturunannya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah." Setahu pada tahun yang sama, Allah berikan hadiah untuk Nabi kita. Beliau diberi hadiah istimewa, yaitu Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Pelajarannya para pendengar di mana saja berada, bahwasanya ketika seseorang punya sifat sabar yang tinggi, maka ia akan diberikan pertolongan istimewa oleh Allah. Bagaimana caranya? Sabar, dan Nabi menyebut salat yang Isra dan Mi'raj. Solusinya di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Seberat apapun masalahmu, sebanyak apapun hutangmu, seberat apapun penyakitmu, solusinya adalah sabar dan sholat. Mungkin itu, Bu Citra, yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Kita kembalikan kepada moderator.
1: Baik, terima kasih Bu ya, paparan yang singkat dan tentunya yang sangat mendalam sekali ya Bu ya, yang sangat jelas sekali yang sudah disampaikan oleh Bu ya kita di pagi ini pendengar ya, yang mengenai belajar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Banyak sekali yang bisa kita kutip ya dari yang disampaikan oleh Bu ya kita untuk pagi ini. Nah, singkat Bu ya, karena waktu kita juga sudah di penghujung ya Bu ya, singkat saja Bu ya, sampaikan kesimpulan teladan apa saja, teladan yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah ini Bu ya, silakan.
2: Baik, sebagai kesimpulan dari tausiah kita ini, yang dapat kita ambil pelajaran dari teladan Nabi, Nabi punya sifat jujur.
1: Iya Pak.
2: Yang kedua, Nabi punya sifat sabar yang amat tinggi. Itu yang perlu kita sangat kita terapkan dalam kehidupan kita, Putra.
1: Oke. Berarti kita harus bisa tahu ya biaya apa saja yang bisa kita ambil Nabi dari sifat Nabi Muhammad SAW ya biaya, yaitu jujur dan juga sabar yang disampaikan oleh Buya ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti kehidupan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
1: Iya, baik Bu ya, terima kasih atas waktunya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu ya di kebersamaan pagi ini bisa bermanfaat untuk para pendengar semuanya ya, Bu, untuk kita semuanya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita telah mendengarkan bersama-sama ya, sangat menarik sekali pastinya dalam tema kita pagi ini, yaitu belajar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang agung, yang disampaikan oleh Buya tadi ya, Buya Zurmardin, ataupun mengenai kejujuran ya, kesabaran, kerendahan hati, dan pastinya jangan lupa tawakal juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini merupakan sifat-sifat yang bisa kita ambil ya dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar, selamat pagi. Kita akan nantikan untuk warta berita sesaat lagi bersama RRI Sungai Penuh.
0: Jadi, dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau
3: bendera. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
0: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Ya, Bebrenger masih menemani Anda untuk bersama di pagi ini. Kita akan ikuti warta berita bersama RRI Sungai Penuh.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam letin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama.

0: Kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus untuk memicu hujan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Citra Wulandari. Kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. Berikut laporan Muhammad Desman.
1: Fenomena kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh beberapa hari terakhir. Kondisi udara di Kabupaten Kerinci terpantau mulai memburuk. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara serta ancaman gangguan saluran pernapasan ataupun ISPA bagi masyarakat setempat. Terkait hal itu, pihak BMKG melalui Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna jalan raya, mengingat jarak pandang yang berpotensi berkurang. Selain itu, BMKG memperingatkan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan dan juga sampah secara sembarangan yang dapat memperburuk sirkulasi udara di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan outdoor ataupun kegiatan di luar rumah, kecuali memang dalam keadaan mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penderita asma.
2: Ya, karena untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah terdeteksi asap ya sejak hari Minggu yang lalu. Kami menyarankan kepada seluruh masyarakat itu untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian juga untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan.
1: Diketahui Gubernur Jambi beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pengumuman ataupun edaran agar sekolah dilakukan secara daring atau online mengingat adanya kabut asap yang melanda Provinsi Jambi termasuk di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Jambi akibat karhutla dan asap dari Sumatera Selatan yang terbawa angin. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jambi, Jaya Martuasinaga menyebutkan, kejadian karhutla telah terdeteksi sejak 5 Agustus 2026 dan terjadi di sejumlah wilayah seperti Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, dan Sarolangun. Selain berasal dari wilayah Jambi, kabut asap juga dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dan Riau, terutama wilayah yang berada di sekitar perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan. Asap tersebut kemudian terbawa angin yang umumnya tertiup dari arah tenggara dan selatan sehingga masuk ke wilayah Provinsi Jambi.
4: Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini terdapat itu di Muaro Jambi, Batanghari, kemudian di Tebo, di Sarolangun. Semua yang berdekatan dengan kota Jambi itu ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Juga ada juga di provinsi tetangga ya, di Sumatera Selatan, tepatnya di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan itu di daerah Bayu Lincir. Nah itu kan kita memantau ya lewat satelit, kemudian ada hanya kabut asap dan terbawa oleh angin yang bertiup dari arah timur dan tenggara.
3: Jaya menambahkan kondisi kualitas udara juga sempat memburuk berdasarkan pemantauan alat PM25 kualitas udara di kota Jambi pada 23 Agustus pagi berada pada kategori sangat tidak sehat. Bahkan pada tanggal 25 Agustus pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di kota Jambi masuk kategori berbahaya dengan konsentrasi PM25 tercatat lebih dari 300 mikrogram per meter kubik. BMKG terus memantau pergerakan dan sebaran kabut asap melalui radar cuaca dan satelit sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus untuk memicu hujan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca tersebut berlangsung mulai kemarin 27 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengatakan, tim modifikasi cuaca tiba di Jambi untuk melakukan intervensi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan.
4: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Dalam pelaksanaannya, penyemaian awan dilakukan menggunakan natrium klorida atau garam pada lapisan udara dengan sasaran awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejari Sungai Penuh tetapkan dua tersangka dugaan korupsi damkar. Berikut laporan Desi Hermila.
6: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kedua tersangka masing-masing berinisial LS, mantan Kepala Dinas Damkar sekaligus pengguna anggaran, dan Y yang menjabat sebagai bendahara. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Robi Haryanto mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan hasil audit kerugian keuangan negara. Keduanya langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan kelas 2B Sungai Penuh mulai Rabu 26 Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, jaksa menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana operasional damkar. Di antaranya SPJ yang diduga fiktif, anggaran perawatan kendaraan, penggunaan BBM, serta dugaan aliran dana. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai 1,37 miliar rupiah.
7: Berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian negara, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi nomor 700, tanggal 18 Agustus 2006, kerugian keuangan negara atau daerah yang ditimbulkan adalah sebesar 1.375.035.343 rupiah. Dasar perhitung merupakan selisih antara realisasi dana operasional dengan pengeluaran real. Dengan rincian, belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sekitar 591.415.461.000.
6: Robi menegaskan proses penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kejari Sungai Penuh memastikan perkara tersebut akan ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus untuk memicu hujan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Londari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
5: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, pendengar, selamat pagi untuk bersama di edisi pagi ini menemani Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini ya. Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dek Ranasda Kabupaten Muaro Jambi Novi Astrianti SE menghadiri perayaan hari ulang tahun HUT Dek Ranasda ke-46 tingkat Provinsi Jambi di IV Garden Kota Jambi Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat peran perajin sekaligus mendorong pengembangan produk kerajinan lokal agar semakin berdaya saing. Dengan perayaan yang mengusung tema Cipta Karya Berkelanjutan perajin mendunia tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani. Kegiatan juga menjadi ajang silaturahmi dan pameran produk unggulan para perajin dari 11 kabupaten dan kota se-provinsi Jambi. Dek Ranasda Muaro Jambi turut menampilkan sejumlah produk unggulan daerah seperti batik, tenun, dan kerajinan bambu. Novi Astrianti mengapresiasi pelaksanaan HUT Dek Ranasda ke-46 yang dinilai dapat memberikan semangat baru bagi para perajin untuk terus berkarya dan mengembangkan produk. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi perajin Muaro Jambi untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, serta meningkatkan kualitas produk kerajinan lokal. Novi berharap rangkaian kegiatan HUT Dek Ranasda dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas produk dan perluasan pemasaran hasil kerajinan, dan ia menilai tema Cipta Karya Berkelanjutan Perajin Mendunia relevan dengan upaya mendorong produk perajin Muaro Jambi agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Dan beliau berharap melalui kegiatan ini para perajin Muaro Jambi semakin termotivasi, produknya semakin kenal dan mampu bersaing di tingkat global. Dek Ranasda akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelatihan serta promosi. Selamat pagi untuk kebersamaan pagi ini. Kita masih menyapa Anda, jangan kemana-mana, tetap sampai di Sungai Penuh hingga informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Channelnya Hits Unicom Radio, dan follow juga sosial media lainnya biar kamu gak ketinggalan update performance artis lainnya.
3: Semoga kalian semua suka yang baru dengar.

0: Hits Unicorn Radio.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ini hadiah sisirnya, Om.
2: Maksudnya apa? Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Gua kira ayam.
1: Ayam?
2: Kurang ajar.
1: Sisir, Om.
2: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
1: Punya, Om.
2: Hah?
1: Punya.
2: Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Lumayan lah ngeledek tapi kan?
1: Enggak.
2: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu. Minyak, minyak.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami ulurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada